0: Sí, FM.
1: Nama setia, setia hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Iyalah.

0: mendengarkan lagu-lagu keren. Stay cool. Di Pultatuli Radio.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
6: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
5: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak ayah.
7: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
9: Bisa sabar apa sih itu hujan-hujan?
8: Cai di mages hese no jubila.
10: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kamarung.
11: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Selamat pagi sahabat Mugatuli. Bersama kami sahabat ini di Mugatuli pagi di 24 Juli 2026. Hari Jumat ya. Ini hari terakhir kerja. Karena besok udah weekend dan mudah-mudahan sih segala sesuatu yang kemarin mungkin sempat tertunda sekarang hari ini bisa diselesaikan ya, tanpa harus nanti besok atau lusa terganggu, terdistrak dengan pekerjaan yang ya belum kelar gitu. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Dan seperti biasa nanti semoga nemenin kamu sampai nanti tuntas di siang hari nanti di Mugatuli pagi. Dan juga selamat pagi, selamat menikmati lagu-lagu yang mungkin dari jam 6 tadi ya, sahabat Mugatuli sudah menikmati lagu-lagunya. Dan ada banyak informasi pastinya seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya juga yang sudah Nafis siapkan, yang sudah Nafis rangkum di Mugatuli pagi hari ini. So ini satu lagu untuk kamu yang sekarang dalam perjalanan. Tapi kalau misalkan kita menelaah ataupun arti dari lagu ini, sebenarnya bukan mengenai jalan,

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
7: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
6: Kabar apa tuh?
7: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
6: Alhamdulillah, benar nih.
8: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
9: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli,
10: Sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
12: Lebak banget.

Assalamualaikum, pukul 8 pagi hari ini masih barengan habis di Multa Tuli pagi sampai dengan selesai nanti. Ibu-ibu sudah berkunjung kah ke pasar? Sudah berbelanja untuk kebutuhan harian kah? Lalu bagaimana untuk kebutuhan bahan pokoknya? Ya sahabat Multa Tuli, harga rata-rata bahan pokok di pasar-pasar Kabupaten Lebak pada hari Kamis kemarin ya, secara umum masih berada dalam kondisi relatif stabil dibandingkan hasil pemantauan sebelumnya pada 20 Juli 2026. Hasil pemantauan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Lebak ini menunjukkan sebagian besar komoditas tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. Ya, meski demikian, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat adanya perubahan pasokan dan meningkatnya permintaan di tingkat pasar. Komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya adalah beras medium KW2, bawang putih, cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit hijau, telur, ayam broiler, terus juga minyak goreng curah serta minyak goreng kemasan. Dan kenaikan harga pada komoditas hortikultura, ini khususnya cabai dan bawang putih, ini masih dipengaruhi oleh kondisi distribusi dari daerah pemasok. Ya. Permintaan masyarakat yang tetap tinggi turut memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga beberapa komoditas tersebut. Dan beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga dibandingkan pemantauan sebelumnya. Komoditas yang mengalami penurunan harga meliputi bawang merah, cabai rawit merah, daging ayam broiler, terus juga daging sapi murni ya. Turunnya harga sejumlah komoditas tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Di sisi lain, beberapa komoditas strategis masih menunjukkan harga yang stabil. Jadi komoditas tersebut antara lain beras medium KW1, daging kerbau murni, dan gula pasir lokal. Stabilnya harga komoditas tersebut dinilai menjadi indikator bahwa pasokan di pasar masih berada dalam kondisi yang cukup baik ya. Disperindag Kabupaten Lebak terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional secara berkala, dan pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika pasar. Selain memantau harga, petugas juga mengawasi kondisi pasokan dari distributor hingga pedagang di tingkat pasar. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi gejolak harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan bahwa secara umum kondisi harga bahan pokok masih terkendali. Untuk fluktuasi harga merupakan hal yang lazim terjadi ya, terutama pada komoditas hortikultura yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca, pasokan, dan distribusi. Dan Disperindag terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Jadi aman ya untuk beberapa komoditas yang memang ya bisa dibilang seimbang lah, ada yang naik ada yang turun gitu ya. Tapi kalau misalkan semuanya naik, nah ini yang mungkin agak berat gitu kan untuk sebagian orang ya. Masih dari Kabupaten Lebak, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam bentuk bisnis matching yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sintesa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak pada hari Kamis kemarin ya. Sebanyak 20 pelaku UMKM unggulan dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak mengikuti kegiatan yang dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra bisnis dan membuka akses pasar yang lebih luas. Peserta yang terlibat merupakan UMKM yang telah memiliki produk unggulan dengan potensi berkembang hingga ke pasar nasional maupun internasional. Jadi melalui kegiatan bisnis matching, para peserta diberikan kesempatan untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang berpotensi menjadi mitra usaha, distributor maupun pembeli ya. Jadi selain memperluas jaring bisnis, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperkuat daya saing produk lokal melalui peningkatan kualitas kemitraan usaha. Jadi produk-produk yang difasilitasi dalam kegiatan ini berasal dari sektor pangan dan kriya yang memanfaatkan bahan baku lokal
Komoditas pangan yang diangkat antara lain berbahan dasar gula aren, pisang, singkong, melinjo, dan paria yang telah diolah menjadi berbagai produk bernilai jual tinggi. Sementara untuk dari sektor kriya, peserta menampilkan produk fashion muslim, tenun baduy, serta batik khas Lebak yang memiliki identitas budaya daerah. Seluruh produk tersebut ini dinilai memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas apabila didukung dengan strategi pemasaran dan kemitraan yang tepat.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini, dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian, no, lihat no, produk non halal, mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
9: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
8: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Masuk sudah muda pelafan, cerdas, informatif, dan selalu tips. Sudah 6 menit lewat 9 pagi hari ini, masih barengan habis di Multatuli pagi. Thank you ya untuk sahabat Multatuli yang masih tetap setia gabung, taiti lewat layanan streaming ataupun analognya di 89 Multatuli FM. Dan juga thank you untuk kamu yang mungkin sudah follow IG-nya Multatuli FM atau juga TikTok-nya Multatuli FM ya. Gimana untuk informasinya sudah jelas ya mengenai pelita pesta literasi hari anak yang memang untuk pendaftarannya itu udah dibuka di tanggal 20 Juli kemarin. Dan untuk para bunda ya, ini saatnya si kecil menunjukkan keberanian, kreativitas dan juga kecintaannya pada dunia literasi melalui puisi. Jadi ini adalah dalam rangka gebiar Hari Anak Nasional 2026, Multatuli FM menghadirkan pelita pesta literasi Hari Anak. Ini sebuah lomba baca puisi bagi anak-anak TK ya, bagi anak-anak TK se-Kabupaten Lebak. Jadi untuk para bunda, ini mulai dari sekarang coba untuk dampingi buah hati, berlatih, pilih puisi terbaiknya dan siapkan penampilan yang paling membanggakan ya. Pesta literasi Hari Anak yang bisa kita nyalakan imajinasi anak Indonesia pastinya. Dan yang sudah mendaftar mungkin, terus juga jangan lupa yang memang belum mendaftar, kamu bisa saat mendaftar nanti menyelipkan juga ya untuk videonya ketika anak bunda performs gitu kan, ketika anak bunda lagi action, lagi act baca puisi yang memang sudah dipilihkan oleh bunda gitu ya. Oke, jadi untuk pendaftarannya sudah dibuka di tanggal 20 Juli kemarin. Dan untuk para pemenangnya nanti itu akan mendapatkan uang tunai, trofi dan juga sertifikat, serta berkesempatan tampil di panggung utama pembukaan gebiar Hari Anak Nasional 2026 ya. Sahabat Multatuli, Kes Bangpol Lebak sosialisasikan kampung rekonsiliasi demi perdamaian. Jadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM Perwakilan Provinsi Banten menggelar sosialisasi kampung rekonsiliasi perdamaian di Desa Bojongmanik, Kecamatan Bojongmanik. Dan kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak serta dihadiri unsur pemerintah daerah, aparatur desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan berbagai elemen masyarakat. Sosialisasi ini menjadi bagian dari pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2026 dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Program Kampung Rekonsiliasi Perdamaian diharapkan mampu menjadi wadah untuk membangun budaya dialog, memperkuat persatuan serta mencegah munculnya berbagai potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Kepala Kes Bangpol Kabupaten Lebak Heri Setiono mengatakan bahwa terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Pemerintah daerah terus berupaya membangun kesadaran masyarakat agar mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya dan latar belakang sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian persoalan ya, melalui musyawarah, dialog, dan pendekatan yang mengedepankan perdamaian. Peserta juga mendapatkan materi mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari kehidupan masyarakat ya. Oke, kita bergeser mengenai kemarau yang panjang. Ini sekarang mungkin sedang dihadapi bersama ya. Dampak kemarau di Lebak meluas, ribuan warga di 7 kecamatan krisis air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 1388 rumah mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak PB Rizky Pratama mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, krisis air bersih telah terjadi di 7 kecamatan dan 11 desa.
PB juga mengatakan bahwa jumlah wilayah terdampak masih berpotensi bertambah karena terdapat 23 kecamatan di Kabupaten Lebak yang rawan mengalami krisis air bersih selama musim kemarau. Dan peningkatan jumlah terdampak diprediksi akan terjadi pada puncak musim kemarau, yakni pada Agustus 2026 mendatang. Dan ia juga mengatakan bahwa BPBD hingga kini telah mendistribusikan 81 ribu liter air bersih kepada warga terdampak. Selain memicu krisis air bersih, musim kemarau juga menyebabkan 294 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan. Dari jumlah tersebut, 14 hektar dilaporkan mengalami gagal panen. Krisis air bersih juga membuat warga kembali memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan mandi, mencuci, dan buang air. Salah satunya terjadi di Kampung Kadu Jangkung, Desa Wantisari, Kecamatan Lewi Damar, yang warganya kini menggunakan Sungai Cisimet ya. Namun sejak sumur-sumur mengering, sebagian besar warga kembali turun ke Sungai Cisimet. Wah, jadi kebersamaannya dapat lagi nih. Menurutnya kampung tersebut tidak memiliki sumur air alternatif selain sumur ya. Karena seluruh sumur warga mulai mengering, sungai menjadi satu-satunya pilihan untuk mencuci dan mandi.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, ketahanan pangan merupakan salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa. Program ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan secara cukup, aman, dan terjangkau.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool. Di Pulta Tuli Radio.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multa Tuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
6: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
6: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
3: Lebak banget.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, tahukah kamu kalau kereta api di Indonesia punya fakta-fakta sejarah yang menarik untuk diketahui? Makam kereta di stasiun Purwakarta. Hah? Apaan tuh makam kereta? Iya, makam kereta ini menjadi populer disebut masyarakat karena di stasiun Purwakarta ini menawarkan pemandangan dengan ratusan gerbong kereta tua yang menumpuk di sepanjang pinggiran rel.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan salutir sahabat Multatuli. Kembali lagi, kamu ketemu barengan Apis. Dan kita hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Talk Show Multatuli FM. Ini adalah sebuah ruang berbagi informasi, inspirasi, dan juga edukasi yang menghadirkan narasumber-narasumber kompeten dari berbagai bidang. Nah, ketika kita mendengar koperasi, karena hari ini adalah kita bakal membahas mengenai koperasi ya. Apa yang pertama kali terlintas di benak pasti tidak jauh dari yang namanya simpan pinjam, ya identik ya, atau toko kebutuhan sehari-hari. Padahal koperasi saat ini terus berkembang menjadi wadah kolaborasi, inovasi, bahkan peluang besar bagi generasi muda untuk berkarya, berwirausaha, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain ya, kita juga menyadari bahwa minat generasi muda terhadap koperasi masih perlu terus ditingkatkan. Karena itulah dibutuhkan sosok-sosok inspiratif yang mampu menjadi jembatan antara koperasi dengan anak muda. Salah satunya melalui kehadiran duta koperasi. Jadi sahabat Multatuli pasti sudah tidak asing ya dengan duta koperasi yang setiap tahunnya itu timbul ada generasi barunya. Nah, sahabat Multatuli, saat ini Dinas Koperasi Duta Koperasi juga sedang membuka pendaftarannya untuk pemilihan duta koperasi. Ini sebuah kesempatan bagi generasi muda yang ingin belajar berkembang sekaligus menjadi agen perubahan dalam mengenalkan koperasi kepada masyarakat ya. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, pagi ini telah hadir bersama kita Muhammad Erik yang akan berbagi pengalaman sekaligus informasi seputar duta koperasi. Selamat pagi Kak Erik.
3: Halo Kak, selamat pagi.
2: Nah, saya manggilnya Kakak, Abang, Abah.
3: Senyamannya aja.
2: Senyamannya aja. Oke,
3: betul sekali.
2: Nah, mengenal sosok duta koperasi ya, Kak Erik, supaya pendengarnya semakin mengenal sosok narasumber kita hari ini ya, saya ingin memulai dari perjalanan Kakak terlebih dahulu. Boleh diceritakan nggak terlebih dahulu siapa Muhammad Erik dan bagaimana perjalanan hingga akhirnya ini dipercaya menjadi duta koperasi?
3: Oke, baik, terima kasih Kak sebelumnya. Oke, halo sobat Multatuli, perkenalkan nama aku Muhammad Erik. Aku dari Kecamatan Malingping, Kabupaten Lembang. Nah, aku salah satu winner duta koperasi tahun 2024. Nah, awalnya aku nyoba hal baru itu tentang duta koperasi itu pas aku masih beranjak di bangku SMA Kak.
2: SMA
3: okay. Kelas 2. Okay. Nah, karena ada pendaftaran duta koperasi, karena di situ aku lagi libur sekolah, kebetulan kelas 2 itu lagi masa-masa habis kenaikan kelas.
2: Okay.
3: Nah, di situ aku nyoba untuk ikutlah duta koperasi itu, dan akhirnya walaupun pada awalnya aku minder karena malu ya, karena kebanyakan pesertanya itu dari mahasiswa sebenarnya.
2: Mahasiswa,
3: ya. Karena ketentuan dari awal itu mereka di umur. Tapi pas kita masuk ke ranah mereka, emang kebanyakan para mahasiswa. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga banyak anak-anak SMA mulai dari Kecamatan Rangkas Bitung sampai kecamatan yang ada di daerah Bayah. Itu banyak sekali siswa-siswa yang antusias banget dan berpartisipasi dalam ajang pemilihan duta koperasi Kabupaten Lebak ini Kak.
2: Oke.
3: Nah, dan disitulah setelah saya melewati berbagai rangkaian acara pemilihan dan pada malam puncaknya saya dianugerahkan sebagai duta koperasi India atau duta koperasi juara satunya di tahun 2024.
2: Oke. Jadi emang melangkah awalnya itu dari SMA.
3: Iya, ya, betul SMA sekali, dari SMA kelas 2
2: dan bersaing dengan orang-orang yang memang di tingkat kuliahan.
3: Ya, kan? Betul sekali.
2: Tapi keren sih, keren ya. Nah, banyak masyarakat yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah duta koperasi ya. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan duta koperasi?
3: Ya, banyak sekali yang salah mengartikan kalau duta koperasi itu bagian maksudnya kayak simpan pinjam yang kayak gitu kayak. Tapi kita dari duta koperasi itu merupakan salah satu ikon atau brandingnya koperasi kan sebenarnya. Tapi kita berfokus ke UMKM yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi mempromosikan setiap UMKM yang ada di Kabupaten Lebak dan juga mengedukasi dan menginspirasi sebenarnya sih, Kak. Mm-hmm. Jadi kita mencakup koperasi itu bukan hanya sekedar kayak simpan pinjam, terus koperasi-koperasi yang ada di sekolah, mm-hmm, gitu kayak. Tapi kita lebih ke kayak memperkenalkan UMKM atau produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi sebenarnya duta koperasi itu ya representasi koperasi yang ada di Kabupaten Lebak melalui kita gitu. Jadi kita fasilitatornya gitu loh, Kak, untuk membranding entah itu UMKM-nya entah itu koperasinya yang ada di Kabupaten Lebak.
2: Oke. Jadi bisa dibilang ini agen ya, agen 007. Oke, yang lebih spesifik deh, tugas dan tanggung jawab seorang duta koperasi setelah dinobatkan.
3: Nah, tugasnya itu kita tergantung dari masing-masing angkatan, Kak. Oh, jadi kita ada program kerjanya.
2: Siap.
3: Entah itu masing-masing angkatan memiliki 10 program kerja atau 5 program kerja gitu, Kak. Jadi itu salah satu ya yang harus mereka tanggung jawab ketika mereka menjabat sebagai duta koperasi. Dan juga kita kayak penugasan-penugasan dari dinas, terus kayak perayaan-perayaan hari besar yang ada di Kabupaten Lebak gitu sih, Kak.
2: Oke. Ini kan finalis tahun 2024.
0: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini kegiatan apa saja yang telah dilakukan nih? Karena kan sekarang 2026 nih.
3: Iya. Kegiatan yang kita lakukan sebenarnya ya fleksibel kayak. Karena yang pertama tadi kalau misalnya nggak ada program kerja yang kita jalankan, ya kita menunggu penugasan dari dinas koperasi ataupun dari Kabupaten Lebak atau dari pemerintahan terkait gitu, Kak. Jadi entah itu ada perayaan hari ini yang dirayakan, jadi kita paling bertugas untuk sebagai penerima tamu ataupun sebagai ya yang ikut serta dalam kegiatan tersebut gitu, Kak. Tapi kalau misalnya selama saya 2 tahun menjabat, ya kita lebih ke kayak ke sekolah-sekolah memperkenalkan koperasi, terus di GTS, terus ini apa kayak mengedukasi masyarakat gitu, Kak. Dari sana juga kita kayak bakal ngedatangin satu wilayah yang terpencil gitu, entahpun yang belum memahami banget itu koperasi itu kayak gimana gitu loh, Kak.
2: Oke. Pengalaman yang paling berkesan selama menjadi duta koperasi ini.
3: Pengalaman yang paling berkesan mungkin kalau misalnya di kegiatan itu semuanya agak berkesan kayak, tapi diartikan itu sebagai kekeluargaannya sih, Kak, sebenarnya. Rasa kayak bareng-barengnya sih yang paling berkesan. Setiap kegiatan kita kan selalu bareng-bareng terus. Dan itu tuh agak kayak menyenangkan gitu loh, Kak. Jadi berkesannya kayak setiap kegiatan, entah itu kita kayak prokeran, terus kayak memperkenalkan produk UMKM, kita PC, gitu-gitu sih yang
2: jadi berkesan. Ada kepuasan tersendiri lah ya.
3: Iya.
2: Nah, karakter seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang duta koperasi?
3: Kalau karakter kita ya intinya ya berpenampilan rapi, semestinya lah ya, semestinya seorang duta. Terus bertanggung jawab sih, Kak, sama memiliki sikap leadership atau sikap kepemimpinan gitu. Intinya berani sih.
2: Oke. Nah, kenapa keberadaan duta koperasi ini penting dalam upaya mengembangkan koperasi, khususnya ini di kalangan anak muda, di kalangan generasi muda nih, kenapa?
3: Kita melihat di era sekarang itu era digital, kayak era digital dan era anak-anak genjel lebih, generasi muda itu lebih-lebih kayak mereka itu kan sekarang ada bahasanya bonus demografi, di mana lebih banyak manusia produktif sampai 2045 Indonesia emas. Nah, peran duta koperasi di situ kita bisa mengajak anak-anak muda terusus di Kabupaten Lebak untuk mengikuti ajang ini, karena kita bisa memberi tahu kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak khususnya, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat-masyarakat yang salah mengartikan tentang koperasi ataupun duta koperasi itu, Kak. Nah,
2: itu.
3: Iya, jadi disitulah peran generasi muda gitu sebenarnya. Kita mengedukasi dan kita memberitahu apa sih koperasi itu dan apa sih duta koperasi itu gitu sih, Kak.
2: Jadi emang duta koperasi ini bisa dibilang apa agen lah ya untuk menjelaskan agen. Dan juga lebih mengedepankan untuk para UMKM.
3: Betul,
2: biar lebih meningkat lagi kelasnya gitu kan. Nah, ternyata menjadi duta koperasi bukan hanya soal gelar atau selempang semata ya. Ada tanggung jawab besar untuk menjadi penyambung informasi, edukator, sekaligus inspirator bagi masyarakat. Nah, menariknya lagi, saat ini kesempatan itu terbuka lebar bagi generasi muda karena pendaftaran pemilihan Duta Koperasi sedang berlangsung. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di Talkshow Multatuli pagi.
0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi.

0: Ya, lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
0: Sigap pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
2: Lebak Ruhai. Mulai harimu dengan semangat.
3: Tawan Sila Multatuli FM, cerdas, informatif, dan selalu kembali lagi di Talkshow Multatuli Pagi. Masih barengan Apis dan juga ada Kak Erik yang udah hadir. Nah, kita langsung lanjutkan pembahasan mengenai pemilihan Duta Koperasi yang saat ini sedang membuka pendaftaran. Nah, boleh dijelaskankah terlebih dahulu mengenai kegiatan pemilihan Duta Koperasi tahun ini?
4: Oke, baik, terima kasih. Nah, buat rangkaian kegiatannya, kita dimulai dari bulan Juli ini sampai grand final kita mulai di akhir di Desember. Tanggal 2 Desember kita dinyatakan untuk grand final, hari terakhir grand final. Dan rangkaiannya kita mulai dari tahap 1, tahap 2, dan kita prakarantina sama grand final.
3: Berarti nanti di tanggal 2 Desember itu puncaknya.
4: Iya, tanggal 2 Desember itu puncaknya.
3: Nah, tujuan utama diselenggarakannya pemilihan Duta Koperasi, tujuannya apa nih?
4: Ya, tujuan yang pertama kita mungkin tidak bakal untuk berhenti Duta Koperasi ini di tahun 2026 aja, karena kita juga mencari regenerasi-regenerasi yang ada di Kabupaten Lebak dan untuk memanfaatkan generasi-generasi muda tentunya yang ada di Kabupaten Lebak untuk berkontribusi secara langsung dan menjadi bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak dan untuk memperkenalkan UMKM yang ada di Kabupaten Lebak sih.
3: Nah, kalau misalkan mengenai peserta nih ya, kira-kira siapa aja yang dapat mengikuti seleksi ini gitu kan?
4: Buat peserta kita di batas itu kayak persyaratannya itu kita di umur dari umur 14
3: oke.
4: Sampai 25.
3: Wah, enggak bisa masuk.
4: Sampai 25 tahun.
3: Sampai 25 tahun ya. Oke. Nah, persyaratan umum yang harus dipenuhi selain tadi untuk usia ya, dari umur 14 sampai 25 tahun. Kak, saya juga umur 25 tahun, Kak. 25 tahun. Oke, untuk persyaratan yang memang harus dipenuhi calon peserta nih, apa saja?
4: Buat persyaratannya mungkin yang paling penting yaitu KTP dan KTP di Kabupaten Lebak. Terus ada CV, ada pas foto 3x4, terus mengunggah tribun dan sertifikat pendukung profesional sih sebenarnya. Itu yang paling penting itu kita lebih fokus kayak identitas mereka sebenarnya. Mereka itu dari kecamatan mana, dari kabupaten mana.
3: Jadi asalnya gitu kan, dari mana. Tapi kalau misalnya punya bejibun sertifikat itu bisa diselipkan ya.
4: Itu bisa sekali, Kak. Jadi itu jadi plus poin lah.
3: Oke, poin plusnya di situ plus. Berarti ya. Tahapan seleksi yang akan dilalui oleh peserta, karena kan untuk seleksi itu kan tidak bakalan satu atau dua hari kan gitu ya, kan. Pasti berbulan-bulan lah, belum karantina dan lain sebagainya gitu. Itu gimana tahapannya tuh?
4: Buat tahapan seleksi kita mulai dari tahap pertama itu sesi administrasi dan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara dan tahap tes tulis gitu ya. Nah, dan masuk lagi ke tahap selanjutnya itu tahap 2. Tahap 2 itu interview dan bakat dan lain-lain. Kita itu lebih fokus di situ kayak pengenalan dari masing-masing peserta itu dan bakat dari masing-masing peserta itu apa. Sama nanti habis tahap 2 kita baru pengambilan atau penganugerahan 20 finalis. 20 finalis Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Dan di situ kita bakal melangkah satu langkah mengikuti rangkaian kegiatan prakarantina. Prakarantina itu kurang lebih hampir satu bulan lebih. Tapi kita dilaksanakannya setiap Sabtu dan Minggu. Iya, Sabtu dan Minggu itu per setiap minggunya. Sabtu dan Minggu, jadi seminggunya dua hari ya. Bisa dibilang dua hari. Dan setelah prakarantina kita karantina itu biasanya dua hari. Tiga hari dua malam ya, atau dua hari dua hari

0: Iya, 2 hari 2 malam. Dan itu kita biasanya abis itu di rangkaian karantina kita melaksanakan kayak interview lagi, terus kayak pelatihan-pelatihan untuk kita di grand final nanti gitu. Dan besoknya kita grand final. Jadi rangkaiannya gitu sih, ada
1: kurang lebih
0: 5. Lumayan.
1: Rangkaiannya panjang ya. Aduh. Jadi peserta ini ya apa kasarnya begini ya. Peserta ini yang mendaftar, mengikuti, terus seleksi hingga menemukan 20 peserta. Oke. Ini berpasangan ya?
0: Iya, itu 10 cewek.
1: Oke. 10 cewek dan 10 cowok gitu ya. Nah. Karena emang ini kan berbentuknya apa ya, seleksi, terus juga bisa dibilang lomba atau apa ya disebutnya. Nah pasti kan itu ada penilaian dari dewan juri. Nah kemampuan apa saja yang akan dinilai oleh dewan juri tersebut?
0: Oke, kalau misalnya kita di tes tulis, kalau tes tulis kan gitu udah terlihat ya jawabannya. Karena kita menggunakan kayak digital kan, tes tulis. Sama nanti ada wawancara. Nah dan wawancara itu penilaiannya lebih dari tentang diri kita, terus kesiapan diri kita dan tanggung jawab diri kita sebenarnya sih kan. Nah kalau misalnya bakat itu tuh kita masing-masing kreatif mereka itu kayak tari, biasanya kebanyakan itu tari, terus nyanyi, puisi. Nah itu kita ada juri-juri yang berkompeten di situ sebenarnya kan. Entah kita ngambil juri dari luar, entah kita ngambil dari anggota paguyuban yang udah dahulu gitu, maksudnya udah angkatan atas, yang udah
1: senior
0: sekarang
1: ya.
0: Ya senior, yang udah sekarang udah mulai udah mulai bekerja di pesennya masing-masing gitu loh kak.
2: Pak, kita juga ada pak alumni Duta Koperasi.
1: Oh ada,
2: pak.
1: Oh ada ya. Ada ya, oke. Nah bisa kalau boleh nih, kalau boleh kan itu ada dewan juri. Ini kan sudah jadi finalis ya, 2024. Itu apa sih yang ditanyakan oleh dewan juri, kalau boleh kasih bocoran nih, terus jawaban seperti apa gitu. Kalau boleh ya, kalau nggak boleh di skip aja gitu.
0: Mungkin saya dikit aja kali ya kasih bocoran ya. Ya intinya tentang diri kita sih, ya tanggung jawab kita itu seberapa pantas diri kita untuk masuk ke finalis. Gak aja sih, kalian gitu, siapin aja tuh berapa pantas dari kalian.
1: Jadi menantang diri sendiri untuk ya, menjelaskan.
0: Betul kan? Sekali.
1: Ya kalau misalnya ada sahabat muda tuh yang belum memiliki pengalaman, pasti ya, ya yang namanya seperti duta-duta pasti ada beberapa orang yang memang dia pertama kali terjun.
0: Iya.
1: Ya. Nah kalau yang belum memiliki pengalaman di bidang koperasi ataupun di bidang yang lainnya, apakah tetap bisa mendaftar?
0: Bisa, sangat bisa lah sebenarnya. Ya? Kita walaupun kita nggak punya pengalaman di duta, karena pada awalnya pengalaman itu kan dibentuk ya.
1: Iya, betul.
0: Dari ya yang kita lakukan sekarang gitu. Karena saya juga awalnya tidak memiliki pengalaman, tapi karena kita ingin dan kita memiliki kemampuan, ya kita bisa untuk menyelesaikan hal-hal itu gitu loh, Kak.
1: Sekarang kan sekarang kan ini udah berhasil ya,
0: ya
1: jadi duta koperasi. Nah, manfaat apa yang sudah diperoleh nih?
0: Manfaat buat diri sendiri sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu kita branding diri kita sendiri, terus kayak peluang-peluang pekerjaan juga lumayan. Karena kalau sebenarnya kita menjadi duta, ya kita pasti lebih ke nge-branding diri kita ataupun nge-branding duta tersebut gitu kayak. Nah, karena sekarang zamannya media sosial atau digital, yaitu mulai masuk entah itu kalau bisa dibilang finansial ya kayak. Bisa kayak kita ada job itu kayak gitu-gitu sih kak. Terus kalau sebenarnya buat sendiri, ya kita yang pertama yuk ilmunya pasti kita dapat juga. Jadi lebih melangkah satu langkah dari yang lain. Terus pengalamannya tentu pengalaman relasi ke dinas-dinas koperasi, Dekopinda, terus sama teman-teman yang lain juga dari luar-luar kecamatan, dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.
1: Oke. Jadi kalau mungkin bisa ditarik garis besarnya adalah ketika sudah berhasil menjadi duta koperasi, setidaknya yang tadinya belum dikenal jadi dikenal
0: ya,
1: oleh
0: bisa gitu
1: masyarakat Kabupaten Lebak. Jadi artis gitu ya. Nah selain pengalaman, kira-kira apakah peserta juga akan mendapatkan seperti tadi ya sudah dijelaskan ya, pelatihan, terus relasi baru atau kesempatan mengembangkan kemampuan public speaking dan juga leadership?
0: Itu pasti ya kak.
1: Itu pasti. Itu pasti. Ya. Oke. Nah, jadi sahabat buat lu, untuk kamu yang memang berminat mau menjadi peserta untuk mengikuti Duta Koperasi. Nah, sekarang ini sudah dibuka ya?
0: Sudah, Kak. Sudah kita dibuka. Mulai dari tanggal 11 kemarin.
1: Tanggal 11.
0: Dan okay. Insya Allah ditutup di tanggal 31 Juli bulan ini.
1: Oke, okay, akhir bulan nanti ditutup. Masih ada kesempatan untuk sahabat buat lu yang mau mengikuti seleksi menjadi Duta Koperasi. Ini luar biasa ya. Ini jadi ajang bukan sekedar kompetisi, tetapi juga menjadi tempat belajar, mengembangkan potensi diri, memperluas jaringan, dan ya tentu saja menjadi agen perubahan bagi koperasi.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Nah, lalu setelah terpilih nanti, kontribusi apa yang bisa diberikan seorang duta koperasi? Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581, atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebak

0: Jadi Multatul FM di Multatul Pagi barengan Habis dan juga Duta Koperasi yang ini adalah generasi di tahun 2024 ya. Nah, peran Duta Koperasi dalam mendorong generasi muda. Langsung kita gas ke Kak Erik. Jadi menurut Kak Erik sendiri ini mengapa masih banyak anak muda yang kurang tertarik terhadap koperasi?
1: Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya anak muda itu lebih ke kayak mereka itu masih tahu koperasi itu di masa jangkau itu, karena kan koperasi itu di masa-masa dulu itu bisa dibilang mereka itu simpan pinjam kayak gitu, jadi kayak lebih ke milenial ya, bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan.
0: Jadi mindsetnya itu koperasi ini cuma simpan pinjam, itu stuck di situ.
1: Okay. Makanya dari itu ya kita sebagai generasi muda harus memperkenalkan, karena semisalnya itu koperasi itu salah satu konsep atau berkumpulan atau kolaborasi gitu yang ada di situ. Jadi bukan hanya simpan pinjam aja. Jadi mulai dari gotong royong, asas kemanusiaan, di koperasi itu dikasih tahu. Bukan semestinya koperasi itu bukan hanya kayak simpan pinjam ataupun ya koperasi-koperasi yang ada di sekolah ataupun di desa-desa gitu kan.
0: Karena yang menerap itu ya, ya itu tadi gitu, simpan pinjam.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi mau ke mana-mana yang di, kalau misalnya mendengar koperasi pasti ya udah simpan pinjam gitu ya. Ini kan menjadi PR nih ya, menjadi PR besar nih. Lalu bagaimana cara mengubah anggapan bahwa koperasi adalah sesuatu yang kuno?
1: Nah, cara mengubahnya, cara menanggapinya, kita mulai dari nge-branding koperasi tersebut sudah. Itu tujuan dari generasi-generasi muda harusnya, terutus yang ada di kabupaten, kita harus bisa membalikan pemikiran itu gitu Kak. Yang awalnya koperasi itu sebagai yang dianggap itu simpan pinjam, kita harus beranggapan koperasi itu yang sangat membantu gitu, ataupun membuat kolaborasi ataupun kerjasama bareng gitu. Nah, disitulah PR generasi muda ya, kita harus branding, terus mencari memberitahu kepada orang-orang lain, terus si anak-anak muda yang ada di Kabupaten Lebak mengedukasi, dan ya kita bisa membuat konten-konten edukasi sih Kak sebenarnya tentang koperasi ataupun tentang yang berkaitan dengan koperasi yang di Kabupaten Lebak terus.
0: Oke. Untuk peran Duta Koperasi dalam menarik minat generasi muda seperti apa nih?
1: Buat peran Duta Koperasi yang untuk menarik generasi muda terutusnya di Kabupaten Lebak ya, kita mulai nge-branding entah itu dari media sosial masing-masing, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman Sobat Multatuli bahasanya dari sekian banyaknya anggota-anggota atau pengurus-pengurus dari paguyuban Duta Koperasi, mereka sangat berprestasi sebenarnya kan. Mereka berprestasi di bidangnya masing-masing. Kemarin dari duta ataupun perwakilan dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak di angkatan 2023 kemarin menjuarai Duta Bahasa Provinsi Banten. Juara 2 Duta Bahasa Provinsi Banten.
0: Ish, keren banget.
1: Dan yang kemarin juga ada winner-nya juga di angkatan 2023, dia berkompeten dan berkompetisi di ajang pemilihan Abang None. Abang None Tangerang Selatan. Nah, itu menjadi salah satu finalis juga, dan ada juga ya sebagai konten kreator entah itu di TikTok ataupun di Instagram gitu Kak. Jadi itulah sih minat cara kita menarik generasi muda. Jadi kita harus mengenalkan dulu gitu loh latar belakang dari Duta Koperasi dan anak-anak dari Duta Koperasi itu berkompeten apa enggak gitu.
0: Oke. Nah, itu kan dari Duta Koperasinya ya. Sekarang apakah koperasi saat ini juga bisa menjadi rumah bagi UMKM, konten kreator atau pelaku usaha digital?
1: Sangat bisa lah, karena kita koperasinya itu menaungi beberapa koperasi dan UMKM juga kan ya. Nah, di situ bisa kolaborasi di koperasi dengan UMKM yang ada di Kabupaten Lebak dan dipelopori oleh duta-duta yang ada di Kabupaten Lebak, duta koperasi terusnya gitu, untuk memperkenalkan gitu kan. Memperkenalkan koperasinya dan UMKM-UMKM-nya yang ada di Kabupaten Lebak.
0: Nah, kalau berbicara Kabupaten Lebak nih, pasti banyak potensi dong ya. Betul, nah, potensi apa yang menurut Kak Erik sendiri bisa dikembangkan melalui koperasi?
1: Karena setiap daerah memiliki ciri khas makanan yang masing-masing kayak di Malingping ada bakso ikan. Terus ada lemeng. Terus mungkin dari daerah sini ada gula merah kan. dari Sobang ya kalau nggak salah ya.
0: Gula Merah.
1: Iya, ada yang dari Sobang juga. Sebenarnya sih banyak sih ya di daerah.
0: Banyak. Kalau misalkan kita sebutkan satu-satu nggak bakal cukup.
1: Iya, betul sekali. Jadi yang menjadi peluang atau potensi yang ada di Kabupaten Lebak dan juga wisata-wisatanya sih.
0: Wisata juga.
1: Betul ya, sekali.
0: Nah jadi karena memang Kabupaten Lebak ini sangat luas ya dengan 28 kecamatan, ada kesulitankah ketika harus visit ke satu tempat yang ternyata memang tempat itu tidak ada dari perwakilan duta koperasi yang sudah terbentuk?
1: Nah itu lumayan sulit kak sebenarnya. Itu sulit karena yang tadi ya kita biasanya kalau visit itu mengandalkan atau duta koperasi yang ada di kecamatan tersebut. Okay. Tapi kalau misalnya di kecamatan terus ataupun ada kecamatan yang tidak ada perwakilannya, mm-hmm. itu kita remukan dulu kak, kita komunikasikan, kalau misalnya ada beberapa orang yang bisa di hari tersebut kita datangi gitu kak. Jadi tidak semestinya harus yang ada di daerah situ aja sih kak. Kalau misalnya kecamatan ini nggak ada nih perwakilan dari duta koperasi, nanti kita bisa yang datangi dari kita yang terpilih.
0: Oke. Seleksi untuk duta koperasi itu masuk 1, 2, 3 atau sampai berapa? Sampai 5 atau
1: kalau winernya ya bisa dibilang apa sih namanya tuh? Yang kepilih ya.
0: Juara 1 lah.
1: Ya juara 1, okay. Juara 1, juara 2, juara 3. Tapi di kita itu ada nominasi duta koperasi Nindya, Madya, Muda, UMKM, sama favorit. Jadi ada 5.
0: Oh, ada 5.
1: 5. Okay. 5. Terus sisanya yaitu sebagai duta koperasi masih, tapi tidak mendapatkan bisa dibilang gelar ataupun ya penganugerahan gitu di hari puncaknya gitu sih kak.
0: Oke, kita ambil 5 lah ya.
1: Iya,
0: kita 5. Ambil 5. Itu mereka ketika bekerja, karena memang kan beberapa wilayah ya,
1: ya
0: beberapa
1: betul.
0: Wilayah nih. Ketika bekerja itu berkelompokkah atau sendiri-sendiri?
1: Kalau misalnya kita ada program kerja yang kayak tadi memperkenalkan UMKM, entah itu kalau misalnya kita remukan lagi tuh kak, 20 orang itu.
0: Oke.
1: 20 orang itu. Jadi kita yang kerja itu tidak berfokus ke winernya.
0: Oke.
1: Yang dapat kategori 5 itu. Jadi kita nanti bisa remukan lagi di situ. Kita bicarakan lah, bisa dibilang. Nah itu bisa kita sebar dari masing-masing kecamatan dan kita juga bisa dibilang menetapkan kayak saya di Kecamatan Malingping contohnya. Saya berfokus UMKM yang di Kecamatan Malingping. Tapi kalau misalnya dari teman-teman dari Rangkas ataupun dari Kecamatan Sobang saja yang lain, kalau misalnya mau untuk ikut Kecamatan Malingping dan untuk mempromosikan UMKM itu bisa kak sebenarnya. Itu bisa. Jadi kita tidak berpatok ke situ sih kak. Jadi kita remukan lagi.
0: Berarti 20 seleksi yang sudah ditetapkan, ketika sudah terbentuk jadi 5 gitu kan, yang masuk 5 kategori apa, 5 nominasi. Nah itu berarti yang 20 itu tidak terpecah begitu saja ya?
1: Tidak, jadi bisa dibilang 20 orang itu udah menjadi duta.
0: Sudah menjadi duta.
1: Nah yang 5 itu, 5 pasang ya, bisa disebut 5 pasang. Itu tuh mendapatkan gelar gitu. Kalau di sekolah mah ranking ya kayak
0: ranking,
1: biasanya
0: ya.
1: Dia mendapatkan penganugerahan gitu loh.
0: Jadi ya sahabat buat dulu, kalau misalkan kamu berminat, kamu bisa tuh karena masih ada waktu sampai akhir bulan Juli ya, untuk mengikuti menjadi duta koperasi. Setelah ya mudah-mudahan sih masuk juga ke 20 besar itu ya, yang masuk seleksi 20 besar, dan setelah itu kalaupun memang tidak masuk ke 5 besar, nah kamu tetap ada di lingkup 20 besar itu menjadi duta koperasi walaupun tidak menyandang gelar ya gitu. Oke kak, apa harapannya terhadap duta koperasi yang akan terpilih nanti nih?
1: Harapannya mungkin bisa untuk bekerja lebih-lebih lagi untuk memperkenalkan UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, dan buat generasi muda lebih menginspirasi, terus generasi muda yang ada di kabupaten kita tercinta, untuk lebih aware lagi dan lebih mengedukasi lagi teman-temannya tentang duta koperasi ataupun tentang koperasi.
0: Ini luar biasa sebenarnya, pengen masih terus pengen mengulik. Pengen banyak nanya, tapi ya memang gak kerasa ya sahabat Blatuli, kita sudah berada di penghujung acara nih. Namun sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, tentu masih ada informasi penting yang perlu diketahui masyarakat juga, terutama bagi sahabat Blatuli yang tertarik mengikuti pemilihan duta koperasi ya. Karena waktunya masih panjang sampai akhir Juli ya.
1: Iya betul.
0: Dan juga untuk persyaratannya tadi dijelaskan juga ya sama Kak Erik. Nah, untuk kamu yang sangat minat, mungkin ada apa medsos yang bisa dihubungi?
1: Ada Duta Koperasi Kabupaten Lebak.
0: Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Itu TikTok atau IG?
1: Itu IG,
0: Kak. Oh, IG. Ya. Nah, jadi bisa kunjungi, kamu bisa kepoin tuh ya yang minat menjadi duta koperasi ya. Oke, sahabat Multatuli, terima kasih untuk kamu yang sudah mengikuti talk show di Multatuli pagi hari ini bersama Duta Koperasi. Dan Kak Erik, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di pagi hari ini. Dan sahabat Multatuli, jangan kemana-mana, masih banyak rangkaian acara, bukan rangkaian acara ya, tapi lagu-lagu yang sudah masuk ke playlist untuk pagi hari ini. Nafis pamit di talk show pagi ini, dan kita bakal ketemu lagi di talk show yang lainnya.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
4: Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebak Ruhai.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
5: Multa Tuli FM. Yang bersedia setiap hari bersama Multa Tuli FM.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
0: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
0: Gampang, buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
0: Enggak. Tegal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
2: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
0: Pinter anak Ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Teman setia, setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Ya, 89 Multatel FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 33 menit luas di pukul 11 siang hari ini. Nah, ini waktu Inafis harus pamit undur diri ya.
1: Siap. Tapi sebelum itu
0: apa lagi?
1: Ada informasi nih, Pak.
0: Informasi itu mic berapa itu?
1: Hah?
0: Itu mic berapa?
1: Ini 3, Pak.
0: Mic 3. Kan masuknya mic 2 tuh.
1: Informasi, Pak, nanti di tanggal 2 Agustus ya, di kantor Bupati Lebak, berarti di alun-alun tuh ya, ini akan hadir paspor Minggu Ceria, Pak.
0: Paspor?
1: Minggu Ceria.
0: Yang bikin paspor?
1: Iya, jadi kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang nanti akan hadir, Pak, di alun-alun Rangkas Bitung. Tepatnya nanti hadir di gelaran Run K5 Bitung itu loh, Pak.
0: Oke.
1: Nah, nanti juga akan membuka untuk permohonan 30 pembuatan paspor, Pak.
0: Cuma 30?
1: Iya, kuotanya terbatas ya. Mohon maaf ya, sahabat ya. Kalau misal kuotanya udah penuh, sana ke Serang.
0: Ntar, lagi mikir dulu bikin paspor kemana ya?
1: Gitu ya, jadi bukan cuma seru-seruan lari bareng-bareng aja, tapi sama Butati juga bisa ngurusin paspor di lokasi kegiatan
0: paspor
1: tersebut ya.
0: Okay.
1: Cocok banget nih buat yang udah berencana, siapa tahu mau bikin paspor atau ganti paspor tanpa harus datang di hari layanan biasa ya. Jadi bisa permohonan paspor baru dan penggantian paspor, tapi ingat kuotanya terbatas.
0: Okay. Bisa perpanjang paspor juga?
1: Bisa, bisa.
0: Bisa berarti ya, di situ tempatnya yang mau jadi TK. I, TKW. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk para bunda tercinta untuk mendaftarkan si kecilnya yang khususnya masuk ke kategori anak-anak TK ya. Ini dibuka se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti ajang lomba puisi. Puisi untuk
1: baca
0: anak-anak.
1: Puisi ya, bukan
0: iya,
1: bikin puisi.
0: Baca puisi.
1: Baca puisi.
0: Baca puisi itu penutupan sampai tanggal berapa?
1: Sampai
0: tidak terbatas.
1: Iya. Kita itu fleksibel, Pak.
0: Oh, fleksibel. Oke, fleksibel. Jadi masih banyak waktu. Kalau misalkan ada rencana mau mendaftar, jangan lupa juga untuk disiapkan videonya ya, videonya. Hmm. Untuk pendaftarannya kamu bisa follow IG-nya Multatel FM atau juga kamu ikuti medsos lainnya Multatel FM, kamu bisa mendapatkan informasi bukan hanya seputar Kabupaten Lebak, tapi juga ada keseruan-keseruan yang memang sudah kita selipkan di sana begitu. Ya, kita harus pamit. Datang nongol tahu-tahu berdua ya. Nah, ini ya sahabat-sahabat dulu ya, jangan heran ya kalau misalkan tiba-tiba pas pamitan berdua atau di pertengahan berdua. Sebenarnya si ibu ini udah ada dari pagi gitu, cuma mengkondisikan segala sesuatunya gitu ya. Oke, tapi kita berani pamit undur diri dan juga Yudinar di Multatuli Pagi. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: warga Lebak, kalau runner siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung, registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lebak Kruhai.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
6: Dilansir dari radarbanten.co.id, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak meluncurkan aplikasi Siwakap atau Sistem Informasi Wakaf sebagai upaya mempercepat legislasi aset wakaf melalui pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi tersebut diharapkan mampu mempermudah proses pendataan, pemantauan hingga penyelesaian sertifikasi tanah wakaf secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Peluncuran Siwakap dirangkaikan dengan rapat percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, para camat, kepala desa, serta sejumlah nazir wakaf. Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala administratif. Program tersebut ditetapkan sebagai proyek percontohan atau pilot project di 4 kecamatan, yakni Rangkas Bitung, Maja, Kalanganyar, dan Wargunung. Empat wilayah tersebut dipilih karena memiliki potensi aset wakaf yang cukup besar dan dinilai siap menerapkan sistem digital dalam proses pengelolaan data pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Ahda Johari, mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, legislasi aset wakaf menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan kapasitas hukum sekaligus mencegah terjadinya sengketa atau alih fungsi lahan di kemudian hari. Ia menjelaskan selama ini masih terdapat sejumlah bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Melalui digitalisasi layanan menggunakan Siwakaf, proses identifikasi dan pemantauan setiap tahapan pengurusan sertifikat dapat dilakukan secara lebih sistematis dan mudah dipantau oleh seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, keberhasilan program percontohan tersebut akan menjadi dasar untuk memperluas implementasi Siwakaf ke seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Ia menambahkan aplikasi Siwakaf dirancang untuk mendukung proses pendataan, pemantauan, serta percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Seluruh data yang dihimpun melalui sistem tersebut akan menjadi basis informasi dalam mendukung pengambilan kebijakan terkait pengelolaan aset wakaf di Kabupaten Lebak. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, penerapan Siwakaf juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara kantor pertanahan, Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta para nazir dalam proses pengurusan dokumen dan verifikasi data tanah wakaf. Dengan adanya inovasi tersebut, kantor pertanahan Kabupaten Lebak optimistis target percepatan sertifikasi tanah wakaf dapat tercapai. Kedepan, seluruh aset wakaf diharapkan memiliki kepastian hukum sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
5: Cerdas, informatif, dan solutif.
7: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
8: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
7: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Salat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebak Kruhai. Mulai harimu

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
7: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
6: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
7: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
7: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
8: Multa Tuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multa Tuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya ke rumah teman ayah?
7: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
6: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
7: Pinter anak ayah.
8: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Dan solutif.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelentrang. Gak sabar poesi itu hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
3: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
0: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
10: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
11: Pak,
1: Sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
10: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
11: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Kabupaten Lebak. Guru Bahasa Arab MAN 1 Lebak, Siti Nur Yulia, berhasil lolos seleksi ketat dalam memperoleh Letter of Acceptance atau LOA untuk mengikuti the 5th Annual Masterclass in Digital Humanities yang diselenggarakan Fakultas Studi Islam Universitas Islam Internasional Indonesia, Depok, pada 20 hingga 21 Juli 2026. Keberhasilan tersebut mengantarkan Siti Nur Yulia menjadi salah satu peserta yang berkesempatan mempresentasikan karya ilmiahnya berjudul When Islamic Law Meets Human Rights on Social Media, Corrupt Analysis of LGBT in Islamic Sentiment. Ia lolos melalui seleksi abstrak penelitian atau research abstract yang diikuti akademisi, dosen, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai negara. Forum ilmiah tersebut menghadirkan peserta dari Indonesia maupun mancanegara, diantaranya Pakistan, Palestina, Belanda, hingga sejumlah negara di Afrika. Persaingan yang ketat menjadikan keberhasilan Siti Nur Yulia sebagai pencapaian yang membanggakan, tidak hanya bagi MAN 1 Lebak, tapi juga bagi dunia pendidikan di Kabupaten Lebak. Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai sesi diskusi mengenai perkembangan digital humanities, media baru, pemanfaatan teknologi digital dalam penelitian, serta pendekatan transdisipliner dalam kajian Islam. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar internasional yang berbagi pengalaman serta hasil riset terbaru di bidangnya. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Siti Nur Yulia adalah berkesempatan berdiskusi langsung dengan Profesor Melinda Lim, akademisi Indonesia yang berkarir di Kanada dan dikenal sebagai pakar media digital serta digital humanities. Menurutnya, diskusi tersebut membuka perspektif baru mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam penelitian maupun pembelajaran. Ia berharap ilmu, pengalaman, dan jejaring yang diperoleh selama mengikuti forum internasional tersebut dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di madrasah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dan budaya riset perlu terus diperkuat agar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, keikutsertaannya di forum internasional diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus mengembangkan kompetensi akademik melalui penelitian dan publikasi ilmiah. Guru menurutnya memiliki peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang inovatif sekaligus berbasis hasil riset. Prestasi yang diraih Siti Nur Yulia juga menunjukkan bahwa tenaga pendidik di daerah memiliki peluang yang sama untuk berkiprah di tingkat internasional. Dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan jejaring akademik, guru dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan sekaligus mengharumkan nama daerah di forum global.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubila.
3: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
4: Gisana lah, ngomong orang kawarung.
5: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebak Kruhai. Frequency over.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Aduh, di sini.
1: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Nah, selamat sore, masih siang menuju sore. Sudah di hari Jumat ya sahabat Multatuli. Pak Wulandari senang sekali bisa menemani sahabat Multatuli kembali di setiap siang dan sorenya ya. Semoga jangan pernah ada kata bosan ya mendengarkan suara aku sahabat Multatuli, tentunya di gelaran acara Multatuli hari ini. Sampai nanti di jam 5, Volandari akan menemani sahabat Multatuli dengan lagu-lagu apik, informasi-informasi menarik, dan juga ada gebrakan apa ini ya di hari ini. Oke, sudah di penghujung minggu di bulan Juli 2026 ya sahabat Multatuli, tentunya hal-hal baik selalu diharapkan bisa menghampiri kita semua ya. Menyapa juga Bapak dan Ibu seluruh pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak nih yang mungkin masih berkutat dengan pekerjaannya di sore hari ini, atau ada juga yang WFH ya, work from home. Oke, selamat menjalankan tugas, atau mungkin yang sedang beristirahat ya, atau sedang di jalan mengendari kendaraan, tentunya tetap patuhi rambu lalu lintas ya. Oke, sahabat Multatuli, sekali lagi senang sekali nih Pak Wulandari menemani sahabat Multatuli di siang menuju sore hari ini ya, bertepatan dengan tanggal ke-24 di bulan Juli. Dan pastinya yang penasaran-penasaran nih, ada gebrakan apa lagi ya untuk tahun ini untuk kita dalam kehidupan, cuy. Udah belajar mulai jadi cenayang nih ceritanya. Enggak dong ya, yang pastinya ya setiap harapannya sih kedepannya kita akan menemukan hal-hal yang lebih baik tentunya ya. Dan apa yang kita upayakan, apa yang kita ikhtiarkan bisa membuahkan hasil yang diharapkan. Oke, tanggal 24 Juli 2026 jatuh pada hari ini. Dan banyak sekali sahabat Multatuli ya yang bisa dirayakan ternyata bertepatan di tanggal 24 Juli ini ya. Karena memang tidak jarang ya tanggal-tanggal tertentu ini memiliki nilai historis atau sosial yang diperingati secara nasional maupun internasional. Ada apa saja? Oh, ternyata ada Hari Kebaya Nasional sahabat Multatuli. Hari Kebaya Nasional ini merupakan kebaya sendiri merupakan pakaian tradisional Indonesia yang juga jadi simbol kebanggaan budaya ya. Dan peringatan Hari Kebaya Nasional ditetapkan Presiden RI Joko Widodo pada 2023, dan penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Kenapa harus dirayakan ini? Karena pertama, kebaya itu merupakan identitas nasional perkat bangsa yang bersifat lintas etnis ya, dan telah berkembang menjadi aset budaya dan sangat berharga, sehingga tentunya perlu dijaga, perlu dilestarikan keberadaannya ya. Dan juga alasan lainnya, kebaya berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional dalam berbagai kegiatan yang baik, kegiatan baik yang berskala nasional maupun internasional ya sahabat Multatuli. Dan tentunya Kongres Wanita Indonesia 10 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dinyatakan bahwa revolusi Indonesia tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan perempuan, di mana seluruh perempuan ini yang hadir pada kongres tersebut memakai kain kebaya. Dan tahun 2024 ini menjadi perayaan peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama ya sahabat Multatuli. Kemudian ada lagi nih Hari Anak di Vanuatu. Di manakah itu Vanuatu? Sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Dan peringatan ini bertujuan mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sekaligus mendorong keluarga untuk meluangkan waktu berkualitas bersama. Dan dilansir juga nih dari laman Nasional Today, hari anak pertama kali diperingati di Port Vila, ibu kota Vanuatu ya. Dan kini perayaan tersebut telah diselenggarakan di seluruh provinsi di negara tersebut. Kalau Indonesia kan kemarin ya sahabat Multatuli hari anak nasional ya. Dan selama peringatan berlangsung, berbagai pihak mulai dari keluarga, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, gereja hingga dunia usaha menekankan pentingnya peran dan nilai anak dalam masyarakat. Dan setiap tahun tema peringatannya berfokus pada upaya menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak ya. Dan beragam kegiatan digelar untuk memeriahkan hari tersebut, seperti ada konser, pertandingan olahraga, pertunjukan tari, pentas lagu, pidato, serta berbagai perlombaan lainnya. Musik.
Ada lagi Hari Perawatan Diri Internasional nih sahabat Multatuli, atau International Self Care Day. Diperingatinya setiap tanggal 24 Juli untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kesejahteraan diri. Peringatan global ini mendorong setiap orang ini menjadi menjadikan perawatan diri sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari ya, karena merupakan basic gitu, aspek dasar dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dan aku juga menyalin dari laman National Today, Hari Perawatan Diri Internasional ini pertama kali dicanangkan oleh International Self Care Foundation pada 2011 ya. Dan peringatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri untuk menjaga kesehatan. Ya, Hari Perawatan Diri Internasional menjadi momentum nih untuk mempromosikan sekaligus merefleksikan berbagai program dan kebiasaan perawatan diri yang telah diterapkan. Dan setiap tahunnya peringatan ini mengusung tema yang berbeda sebagai fokus kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai gaya hidup sehat dan praktek perawatan diri di berbagai negara. Ada lagi satu lagi nih yang tidak kalah menarik, Hari Para Perintis atau Pioneers Day. Diperingati setiap 24 Juli di Amerika Serikat, ya, dan melansir dari laman National Today dijelaskan bahwa peringatan ini bertujuan mengenang kedatangan rombongan perintis pertama anggota gereja ya dan orang-orang suci zaman akhir ke Lembah Salt Lake pada 24 Juli 1847 atau 1847. So, Pioneer Day sendiri berawal dari kedatangan Brigham Young beserta para pengikutnya di Lembah Salt Lake ya, dan saat itu masih merupakan wilayah Meksiko ya sahabat Multatuli. Dan Brigham Young ini merupakan let's say pemimpin agama yang kemudian menjadi presiden kedua gereja dari orang-orang suci zaman akhir ya, dan ia juga menjabat sebagai gubernur pertama di wilayah Utah. Wow, menarik ya sahabat Multatuli, banyak perayaan yang tentunya ini juga berkaitan dengan kebudayaan ya, dan kita semua jadi bisa tahu nih ya sahabat Multatuli, ternyata ada perayaan-perayaan yang diperingati untuk baik itu sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya ya, atau mungkin juga menjaga kelestarian sesuatu hal yang tradisional gitu ya. Oke, dan ada juga yang merayakan mungkin hari ini sahabat Multatuli sedang berulang tahun kah? Haki, selamat ulang tahun ya. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik, panjang umur, sehat selalu, dan juga hal-hal baik selalu menghampiri ya, dan kebahagiaan selalu menaungi dimanapun dan kapanpun berada. Kita istirahat sejenak ya sahabat Multatuli dengan beberapa lagu berikut ini.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan

0: melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba, LPPL 89 Multatuluh FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kembali 89 Tatlir Radio, cerdas, informatif dan solutif. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk sahabat Multatuli yang berada di kawasan Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya ya. Oke, sudah semakin sore, sudah hampir jam 4 sore hari ini sahabat Multatuli. Semoga yang sedang di perjalanan pulang tetap semangat, yang masih di tempat pekerjaan ataupun sedang apa ya yang dilakukan gitu, semoga cepat selesai dan tentunya kembali bisa secepatnya bersantai rumah bersama keluarga ya. Oke, sahabat Multatuli, ngomong-ngomong nih ya, akhir-akhir ini pasti sering sekali atau sudah menjadi satu frase kata yang memang sangat familiar, ya ini tentang red flag dan juga green flag. Nah, di media sosial ada mungkin ya menjadi penanda gitu ya, ada ungkapan wah itu red flag, wah dia itu green flag sekali. Mari kita telusuri ya, sebetulnya apa sih maksudnya. Nah, sederhananya red flag ini adalah tanda-tanda nih yang perlu kita waspadai dalam satu hubungan, baik itu pertemanan, keluarga maupun percintaan sosial ya. Dan sementara green flag adalah tanda-tanda positif yang menunjukkan hubungan tersebut sehat dan nyaman untuk dijalani. Nah, kalau di Indonesia sih biasanya itu bawang merah bawang putih ya sahabat Multatuli. Kalau bawang merah itu mewakili gitu ya, pribadi yang antagonis, sedangkan bawang putih mewakili pribadi yang protagonis, yang mellow ya, yang baik gitu. Nah, kemudian kita mulai red flag dulu ya. Misal ada seseorang nih yang selalu ingin kita tahu kita ada di mana, dengan siapa, atau mungkin sampai meminta hal-hal yang bersifat privat gitu ya, seperti password media sosial. Nah, sekilas memang mungkin terasa romantis gitu ya, tapi kalau sudah mengarah ke mengontrol hidup orang lain itu bisa menjadi red flag sahabat Multatuli. Atau mungkin juga kalau di kehidupan yang lebih luasnya, ketika seseorang tidak mau mendengarkan pendapat kita setiap kali ada masalah, yang selalu dijadikan kambing hitam adalah kita gitu ya, yang jadi alasan adalah kita, atau ketika dia sering apa ya menimpahkan kesalahan kepada kita padahal itu ada tanggung jawabnya, lalu dia datang kemudian bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, ini bisa menjadi hubungan yang tidak sehat, baik itu di dunia sosial maupun dunia percintaan. Tapi perlu diingat ya sahabat Multatuli, satu kesalahan itu belum tentu membuat seseorang menjadi red flag. Semua orang berpotensi melakukan kesalahan. Yang perlu diperhatikan adalah apakah perilaku itu terus berulang, tidak ada usaha untuk berubah, dan membuat kita merasa tidak nyaman atau tidak dihargai ya. Kemudian green flag. Nah, green flag ini bukan berarti seseorang yang sempurna gitu ya. Tidak ada sahabat Multatuli ya, dimanapun yang namanya manusia yang sempurna gitu ya. Tapi justru green flag ini adalah ketika seseorang mau belajar menjadi yang lebih baik sahabat Multatuli. Ketika terjadi salah paham, ia akan memilih mengajak mengobrol secara baik gitu ya, mencari solusi bersama-sama daripada langsung marah atau menghilang. Atau ketika orang-orang di sekitar kita tuh menghargai waktu, batasan dan keputusan kita, itu juga menjadi salah satu hal yang ternyata lingkungan itu sehat gitu, menandakan lingkungan itu sehat. Kemudian orang-orang ikut senang melihat kita berkembang, bukan merasa tersaingi. Nah, green flag lainnya adalah berani meminta maaf sahabat Multatuli ketika salah, atau mau menerima kritik tanpa merasa paling benar. Nah, sikap seperti ini menunjukkan adanya rasa saling menghormati ya sahabat Multatuli. Oke, kadang kita terlalu sibuk nih mencari red flag dan green flag pada orang lain sampai lupa bertanya diri sendiri. Yuk ah, apakah kita sudah menjadi teman yang mau mendengarkan, atau apakah kita menghargai waktu orang lain, apa kita bisa meminta maaf kalau memang salah ya. Nah, karena hubungan yang sehat itu bukan hanya soal menemukan orang yang tepat gitu ya, tapi juga menjadi tentang menjadi pribadi yang nyaman untuk diajak bertumbuh bersama ya. Dan begitu pula baik itu di hubungan percintaan, di hubungan sosial ya, kemudian keluarga, lingkungan masyarakat dan juga pekerjaan.
Jadi ada mungkin pengalaman-pengalaman sahabat multatuli yang oke, ternyata saya setelah ya menelaah yang tadi itu antara green flag dan red flag, ternyata misalkan saya ada di kondisi atau saya ada di situasi atau saya ada di tempat yang ternyata memang red flag. Salah satunya yang harus diantisipasi bagaimana supaya kita tidak ikut terseret ya sahabat multatuli, dan itu menjadi salah satu hal untuk kita bisa bertumbuh, kita bisa untuk belajar ya bagaimana cara menghandle orang-orang yang memang di sekitar kita tidak sesuai dengan keinginan kita ya sahabat multatuli, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, ada satu hal juga yang perlu diingat sahabat multatuli, jangan sampai istilah red flag dan green flag ini digunakan untuk menghakimi orang terlalu cepat ya. Setiap orang punya proses belajar, kemudian punya latar belakang yang berbeda ya, dan bisa berubah menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga hubungan tetap sehat. Setuju ya sahabat multatuli ya. Oke, setelah ini kita akan kembali menemani sore kalian sahabat multatuli dengan lagu pilihan yang pastinya membuat suasana sahabat multatuli bisa sedikit rileks ya, atau sekedar menyandarkan diri di sofa mendengarkan satu atau dua buah lagu yang bisa membuat sahabat multatuli kembali ke masa yang memang menyenangkan sehingga bisa menaikkan moodnya sahabat multatuli nih. Itu harapannya ya. Tetap di sini, jangan kemana-mana karena masih banyak informasi dan obrolan seru yang akan kita bahas, dan ada salah satu lagu yang ingin aku putarkan untuk sahabat multatuli semua, ada Her dengan Best Part.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, kasus yang menimpa Atilah, pekerja migran Indonesia asal Kota Serang yang meminta pertolongan melalui video viral dari Arab Saudi, menjadi perhatian pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mengupayakan perlindungan serta penanganan terhadap Atilah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan, berdasarkan data awal, Atilah diduga berangkat bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur resmi. Kondisi tersebut membuat proses pendataan dan perlindungan menjadi lebih kompleks karena tidak tercatat dalam sistem penempatan pekerja migran yang legal. Meski demikian, menurut Septo, kondisi tersebut tidak menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan di luar negeri. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi untuk memastikan keselamatan dan kepulangan Atilah. Septo menjelaskan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa keberangkatan melalui jalur non-prosedural sangat berisiko karena dapat menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan ketika terjadi permasalahan di negara tujuan. Selain berpotensi mengalami eksploitasi, pekerja migran yang tidak melalui mekanisme resmi juga rentan kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak ketenagakerjaan. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya masyarakat menggunakan jalur resmi apabila ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, Pemprov Banten telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan bagi calon pekerja migran. Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sekaligus memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan yang benar, hak dan kewajiban pekerja migran, serta langkah-langkah yang harus ditempuh apabila menghadapi persoalan saat bekerja di luar negeri. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak memiliki izin resmi. Calon pekerja migran dihimbau memastikan seluruh dokumen, kontrak kerja, serta perusahaan penempatan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Pemprov Banten berharap kasus yang dialami Atilah menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dan memanfaatkan jalur resmi saat bekerja di luar negeri sehingga hak-haknya dapat terlindungi. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan edukasi, pengawasan, serta pendampingan kepada calon pekerja migran guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Lebat,

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89.3 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Lady Gaga featuring Bruno Mars with Die With A Smile. Ya sahabat Multatuli, pernah tidak sih kita merasa terganggu dengan kebiasaan seseorang gitu ya, tapi bingung nih mau menegurnya seperti apa, atau jangan-jangan tanpa sadar justru kita sendiri yang punya kebiasaan yang mengganggu orang lain. Oke, kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele padahal bisa jadi membuat orang sekitar tuh merasa kurang nyaman ya. Salah satunya nih, mungkin ini sering juga terjadi ya sahabat Multatuli, terlalu sering bermain ponsel saat mengobrol. Ya sedep ya kalau ini ya, coba dibayangkan nih, kita sedang cerita dengan penuh excited, dengan excitednya gitu ya, tapi lawan bicara kita malah sibuk scrolling media sosial atau membalas chat gitu ya. Nah, sesekali melihat ponsel atau handphone mungkin wajar-wajar saja ya sahabat Multatuli, apalagi kalau ada urusan penting gitu. Tapi kalau hampir sepanjang obrolan perhatiannya lebih banyak ke layar daripada ke orang di depan kita, tentu rasanya kurang dihargai. Padahal memberikan perhatian penuh saat seseorang bicara adalah bentuk penghormatan yang paling sederhana tapi sangat berarti. Nah, sepakat setuju dong ya. Ini aku juga kadang gitu ya sahabat Multatuli, kalau lagi nongkrong itu merasa tidak enak kalau sambil main handphone, atau mungkin kita sedang berbicara dengan seseorang gitu ya, tapi kita tidak lepas dari handphone, kita aja jengkel dengan orang seperti itu. Nah, bagaimana kalau orang itu juga mendapatkan treatment yang sama dari kita ya, tentunya hal itu juga membuat ketidaknyamanan ya. Dan ke

Orang yang sedang berbicara padahal memberi kesempatan orang lain menyelesaikan kalimatnya, ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran berbicara. Ada lagi mungkin nih, ini sering terjadi ketika kita di tempat umum, sahabat Multatuli ya, baik itu di transportasi umum ya, atau di tempat umum, tempat makan dan lain sebagainya, itu ada yang mendengarkan musik atau menonton video dengan suara keras tanpa menggunakan earphone. Ya bisa jadi ya kita sedang menikmati lagu favorit di perjalanan gitu ya, tapi belum tentu orang di sekitar ingin mendengarkannya juga, sahabat Multatuli. Baik itu di transportasi umum, ruang tunggu atau tempat pelayanan, ya menjaga volume suara adalah bentuk menghargai kenyamanan bersama. Oke, ada lagi nih sahabat Multatuli, kebiasaan yang mungkin dianggap bercanda ya, yaitu terlalu sering mengomentari penampilan orang lain gitu ya. Aku sebetulnya agak sedikit terganggu, bukan terganggu ya, agak kurang nyaman gitu kalau misalkan apalagi dengan orang yang baru saja bertemu setelah sekian lama gitu ya. Yang paling yang paling sering diungkapkan gitu ya, eh kok sekarang gemukan, atau eh kok sekarang kelihatan kusam, aduh. Nah, walaupun niatnya mungkin bercanda atau berbahasa basi ingin lebih mengakrabkan diri, komentar seperti itu belum tentu diterima dengan baik ya, karena kita juga tidak tahu situasi dan kondisi orang itu seperti apa gitu ya. Bisa saja orang tersebut sedang tidak percaya diri dengan penampilannya, dengan insecure yang lumayan tinggi gitu ya. Kadang memilih tidak berkomentar justru lebih bijaksana, sahabat Multatuli. Jadi dari semua contoh tadi, mungkin kita pernah jadi pihak yang terganggu, atau mungkin ada juga kita kebiasaan-kebiasaan kita yang memang harus ya sedikit demi sedikit dikurangi ya. Karena mungkin juga tanpa sadar kita pernah melakukan salah satunya. Tapi yang penting bukan mencari siapa yang salah sih sebetulnya, tapi mulai menyadari bahwa kebiasaan kecil bisa berdampak besar terhadap kenyamanan orang lain. Karena ya kita hidup berdampingan ya, bukan soal sopan santun tapi juga soal saling menghargai.

2024 bersama Multatuli FM. Tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
0: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
0: Gampang, buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.0 cerdas informatif dan solutif. Sahabat Multatuli sudah di jam 5. Itu tandanya Polanda harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan mohon maaf ya untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: angkot, ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak Ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
5: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, gimana orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, PT Pertamina Persero resmi membuka registrasi program Pertamuda Seed and Scale 2026, kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa terbesar di Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai Senin 20 Juli 2026 hingga 22 September 2026. Memasuki tahun ke-6 penyelenggaraannya, program ini berkomitmen penuh untuk menjadi katalisator pengembangan potensi inovasi dalam negeri sekaligus melahirkan solusi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertamuda Seed and Scale 2026 tidak hanya berfokus pada sektor energi berkelanjutan, melainkan juga membuka ruang bagi inovasi dari sektor-sektor strategis nasional lainnya seperti pertanian, kelautan, perikanan, hingga teknologi digital. Selama 5 tahun terakhir, program ini telah sukses menetaskan berbagai startup mahasiswa yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta membawa karya inovasi asli Indonesia bersaing di panggung nasional. VP Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron menyampaikan bahwa Pertamuda merupakan langkah strategis perusahaan dalam mengoptimalkan potensi besar inovator lokal demi kemajuan bangsa. Baron menambahkan penguatan inovasi dalam negeri yang berdaya saing global menjadi kunci utama agar Indonesia dapat mandiri dalam menghadapi tantangan masa depan. Pada perhelatan tahun ini, peserta dapat berkompetisi melalui dua kategori utama, yaitu Early Stage Startup yang ditujukan bagi startup mahasiswa yang telah memiliki validasi awal dan potensi pasar yang kuat. Kategori selanjutnya yaitu Energy Founder yang berfokus pada inovasi teknologi, keberlanjutan, dan solusi masa depan yang terbagi dalam dua subkategori, yaitu Energy Future dan Energy Optimization. Sepanjang program, peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga akan mendapatkan pembinaan intensif atau mentoring, workshop bersama praktisi industri, akses ke jejaring investor nasional, hingga peluang emas mengikuti program pengembangan bisnis bertaraf internasional bagi pemenang terbaik. Seluruh rangkaian ini dirancang untuk mengakselerasi kemandirian inovasi dalam negeri. Mahasiswa aktif jenjang diploma dan sarjana yang berminat dapat melakukan registrasi melalui website resmi www.pertamuda.id. Informasi lengkap mengenai persyaratan, kategori kompetisi, serta tahapan seleksi dapat diakses melalui Instagram @pertamuda dan hotline 081237150051. Pertamuda Seed and Scale merupakan kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Persero. Program ini bertujuan mendorong lahirnya inovasi berbasis teknologi dan keberlanjutan, memperkuat ekosistem kewirausahaan mahasiswa, serta membuka akses terhadap pembinaan, kolaborasi industri hingga peluang pengembangan bisnis di tingkat global guna memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sahabat multatuli, daripada pusing mikirin rasa bosan yang menyerang, lebih baik coba lihat ke sekeliling rumah. Kira-kira apa yang kurang enak dilihat? Cobalah untuk membuatnya menjadi lebih nyaman untuk dilihat. Hadirkanlah suasana rumah yang nyaman agar suami dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya lebih nyaman di rumah. Awal dari menjalani tips keluarga bahagia bisa dimulai dari menghadirkan suasana yang nyaman di dalam rumah.
1: More music. 89 Multatuli. Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89.1 FM. Cerdas, informatif dan juga solutif. Selamat malam, salam Matatuli. Senang rasanya saya di tiap rasa bisa hadir menemani Anda di Jalan Malam kali ini di hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026 ya. Oke, semoga kabar baik untuk Anda semuanya, tidak kurang satu apapun, dan semoga sajian yang kami kemas yang kemudian juga bisa mengiringi suasana malam Anda hingga tuntas nanti di tempat bertugas ya, sampai di jam 21 waktu Indonesia Barat, yang kemudian nanti bakal dilanjut di acara Hari Multatuli.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata Tengok baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: km membalikkan intimidasi Trump dengan Warta 89.
4: Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 24 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.go.id, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak meluncurkan aplikasi Siwakap atau Sistem Informasi Wakap sebagai upaya mempercepat legislasi aset wakap melalui pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi tersebut diharapkan mampu mempermudah proses pendataan, pemantauan hingga penyelesaian sertifikasi tanah wakaf secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Peluncuran Siwakap dirangkaikan dengan rapat percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, para camat, kepala desa, serta sejumlah nazir wakaf. Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala administratif. Program tersebut ditetapkan sebagai proyek percontohan atau pilot project di 4 kecamatan, yakni Rangkas Bitung, Maja, Kalanganyar, dan Wargunung. Keempat wilayah tersebut dipilih karena memiliki potensi aset wakaf yang cukup besar dan dinilai siap menerapkan sistem digital dalam proses pengelolaan data pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Ahda Jauhari, mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, legislasi aset wakaf menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan kapasitas hukum sekaligus mencegah terjadinya sengketa atau alih fungsi lahan di kemudian hari. Ia menjelaskan selama ini masih terdapat sejumlah bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Melalui digitalisasi layanan menggunakan Siwakap, proses identifikasi dan pemantauan setiap tahapan pengurusan sertifikat dapat dilakukan secara lebih sistematis dan mudah dipantau oleh seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, keberhasilan program percontohan tersebut akan menjadi dasar untuk memperluas implementasi Siwakap ke seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Ia menambahkan aplikasi Siwakap dirancang untuk mendukung proses pendataan, pemantauan serta percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Seluruh data yang dihimpun melalui sistem tersebut akan menjadi basis informasi dalam mendukung pengambilan kebijakan terkait pengelolaan aset wakaf di Kabupaten Lebak. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, penerapan Siwakap juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara kantor pertanahan, Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta para nazir dalam proses pengurusan dokumen dan verifikasi data tanah wakaf. Dengan adanya inovasi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak optimistis target percepatan sertifikasi tanah wakaf dapat tercapai. Kedepan, seluruh aset wakaf diharapkan memiliki kepastian hukum sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dilansir dari radarbanten.co.id, prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Kabupaten Lebak. Guru Bahasa Arab MAN 1 Lebak, Siti Nur Yulia, berhasil lolos seleksi ketat dalam memperoleh Letter of Acceptance atau LOA untuk mengikuti the 5th Annual Masterclass in Digital Humanities yang diselenggarakan Fakultas Studi Islam Universitas Islam Internasional Indonesia, Depok, pada 20 hingga 21 Juli 2026. Keberhasilan tersebut mengantarkan Siti Nur Yulia menjadi salah satu peserta yang berkesempatan mempresentasikan karya ilmiahnya berjudul When Islamic Law Meets Human Rights on Social Media, Corruptious Analysis of LGBT in Islamic Sentiment. Ia lolos melalui seleksi abstrak penelitian atau research abstract yang diikuti akademisi, dosen, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai negara. Forum ilmiah tersebut menghadirkan peserta dari Indonesia maupun mancanegara, diantaranya Pakistan, Palestina, Belanda, hingga sejumlah negara di Afrika. Persaingan yang ketat menjadikan keberhasilan Siti Nur Yulia sebagai pencapaian yang membanggakan, tidak hanya bagi MAN 1 Lebak, tetapi juga bagi dunia pendidikan di Kabupaten Lebak. Selama 2 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai sesi diskusi mengenai perkembangan digital humanities, media baru, pemanfaatan teknologi digital dalam penelitian, serta pendekatan transdisipliner dalam kajian Islam. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar internasional yang berbagi pengalaman serta hasil riset terbaru di bidangnya. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Siti Nur Yulia adalah berkesempatan berdiskusi langsung dengan Profesor Melinda Lim, akademisi Indonesia yang berkarir di Kanada dan dikenal sebagai pakar media digital serta digital humanities. Menurutnya, diskusi tersebut membuka perspektif baru mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam penelitian maupun pembelajaran. Ia berharap ilmu, pengalaman, dan jejaring yang diperoleh selama mengikuti forum internasional tersebut dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di madrasah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dan budaya riset perlu terus diperkuat agar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, keikutsertaannya di forum internasional diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus mengembangkan kompetensi akademik melalui penelitian dan publikasi ilmiah. Guru menurutnya memiliki peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang inovatif sekaligus berbasis hasil riset. Prestasi yang diraih Siti Nur Yulia juga menunjukkan bahwa tenaga pendidik di daerah memiliki peluang yang sama untuk berkiprah di tingkat internasional. Dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan jejaring akademik, guru dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan sekaligus mengharumkan nama daerah di forum global. Dilansir dari radarbanten.co.id, kasus yang menimpa Attila, pekerja migran Indonesia asal kota Serang yang meminta pertolongan melalui video viral dari Arab Saudi, menjadi perhatian pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mengupayakan perlindungan serta penanganan terhadap Attila. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan, berdasarkan data awal, Attila diduga berangkat bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur resmi. Kondisi tersebut membuat proses pendataan dan perlindungan menjadi lebih kompleks karena tidak tercatat dalam sistem penempatan pekerja migran yang legal. Meski demikian, menurut Septo, kondisi tersebut tidak menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan di luar negeri. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi untuk memastikan keselamatan dan kepulangan Attila. Septo menjelaskan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa keberangkatan melalui jalur non-prosedural sangat berisiko karena dapat menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan ketika terjadi permasalahan di negara tujuan. Selain berpotensi mengalami eksploitasi, pekerja migran yang tidak melalui mekanisme resmi juga rentan kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak ketenaga kerjaan. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya masyarakat menggunakan jalur resmi apabila ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, Pemprov Banten telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan bagi calon pekerja migran. Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sekaligus memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan yang benar, hak dan kewajiban pekerja migran, serta langkah-langkah yang harus ditempuh apabila menghadapi persoalan saat bekerja di luar negeri. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dari pihak yang tidak memiliki izin resmi. Calon pekerja migran dihimbau memastikan seluruh dokumen, kontrak kerja, serta perusahaan penempatan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Pemprov Banten berharap kasus yang dialami Attila menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dan memanfaatkan jalur resmi saat bekerja di luar negeri sehingga hak-haknya dapat terlindungi. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan edukasi, pengawasan, serta pendampingan kepada calon pekerja migran guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dilansir dari radarbanten.co.id, PT Pertamina Persero resmi membuka registrasi program Pertamuda Seed and Scale 2026, kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa terbesar di Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai Senin 20 Juli 2026 hingga 22 September 2026. Memasuki tahun ke-6 penyelenggaraannya, program ini berkomitmen penuh untuk menjadi katalisator pengembangan potensi inovasi dalam negeri sekaligus melahirkan solusi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertamuda Seed and Scale 2026 tidak hanya berfokus pada sektor energi berkelanjutan, melainkan juga membuka ruang bagi inovasi dari sektor-sektor strategis nasional lainnya seperti pertanian, kelautan, perikanan, hingga teknologi digital. Selama 5 tahun terakhir, program ini telah sukses menetaskan berbagai startup mahasiswa yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta membawa karya inovasi asli Indonesia bersaing di panggung internasional. VP Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Tarun menyampaikan bahwa Pertamuda merupakan langkah strategis perusahaan dalam mengoptimalkan potensi besar inovator lokal demi kemajuan bangsa. Tarun menambahkan penguatan inovasi dalam negeri yang berdaya saing global menjadi kunci utama agar Indonesia dapat mandiri dalam menghadapi tantangan masa depan. Pada perhelatan tahun ini, peserta dapat berkompetisi melalui dua kategori utama, yaitu Early Stage Startup yang ditujukan bagi startup mahasiswa yang telah memiliki validasi awal dan potensi pasar yang kuat. Kategori selanjutnya yaitu Energy Founder yang berfokus pada inovasi teknologi, keberlanjutan, dan solusi masa depan yang terbagi dalam dua subkategori, yaitu Energy Future dan Energy Optimization. Sepanjang program, peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga akan mendapatkan pembinaan intensif atau mentoring, workshop bersama praktisi industri, akses ke jejaring investor nasional, hingga peluang emas mengikuti program pengembangan bisnis bertaraf internasional bagi pemenang terbaik. Seluruh rangkaian ini dirancang untuk mengakselerasi kemandirian inovasi dalam negeri. Mahasiswa aktif jenjang diploma dan sarjana yang berminat dapat melakukan registrasi melalui website resmi www.pertamuda.id. Informasi lengkap mengenai persyaratan, kategori kompetisi, serta tahapan seleksi dapat diakses melalui Instagram @pertamuda dan hotline 081237150051. Pertamuda Seed & Scale merupakan kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Persero. Program ini bertujuan mendorong lahirnya inovasi berbasis teknologi dan keberlanjutan, memperkuat ekosistem kewirausahaan mahasiswa, serta membuka akses terhadap pembinaan, kolaborasi industri hingga peluang pengembangan bisnis di tingkat global guna memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
3: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM. Musika TV.

Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 20

rem. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
5: 3, 2, 1.
6: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45+ atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: cuy, HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Podcast. Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.
1: Lebat, ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatuli FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa Komdang Usadaya, alhamdulillah dina wangi urang tiasa petepang sono deui, nyaeta dina acara seni budaya Sunda
1: Hariring Multatuli anu setiap Jumat malam Sabtu biasa Mang Iko sareng Mang Jarwo hadir ngerancangan pamirsa di acara Hari Multatuli anu bakal nyajikan lagu-lagu pop Sunda.
0: Nah, nya janten dina wengi ya urang sing mugi aya dina kulejengan sangkan sehat jasmani sareng rohani, hiji nikmat nu kedah urang disyukuran nyaeta nikmat sehat sampai urang tiasa patepang deui dina acara nyaeta Hari Multatuli. Lain kitu Kang Jarwo.
1: Mohon oge teh hilap ka waroni oge kitu nya. Mohon. Selain ke terohani gitu.
0: Nah, terohani.
1: Waroni sareng terohani.
0: Aya ya.
1: Jadi mugia sehat.
0: Amin.
1: Kitu nya. Jadi orang teh dina acara setiap saminggu sekali nya. Orang teh tiasa ngarencangan. Terus oge meureun acara Hari Multatuli seni
0: budaya
1: Sunda ya. Budaya Sunda khususna pop Sunda gitu nya.
0: Iya, mohon.
1: Tiasa ngalengitkeun ka sono.
0: Neh eta.
1: Oge ka naonna sebutna teh nya?
0: Kadedeh.
1: Kadedeh. Anu berkaitan sareng lagu-lagu anu pernah kapungkur pernah disuka gitu
0: nah,
1: ya.
0: Nah, teh nih, mohon.
1: Jadi termasuk lagu anu tos orang langgukan sasarangannya.
0: Mohon.
1: Lagu ti Nining Meida nya. Judulna teh
0: Kalangkang.
1: Kalangkang. Oh, iya. Nah, ieu teh pan lagu zaman
0: iya,
1: orang teh tahun 90-an bareng nya.
0: Mohon.
1: Tahun 90-an di mana ieu teh lagu anu naon disebutna teh lagu sajuta umat barunya soalnya pami aya acara hajat
0: aya wae ieu teh nya aduh
1: ite, was, ya. Jadi lagu backsound
0: backsound nah gitu
1: backsound pikeun para tamu undangan anu nuju menikmati hidangan
0: nah eta nyarep ieu mah nya
1: ieu teh jadi backsound na gitu jadi pami aya hajat teu aya lagu ieu asal anu kurang
0: nah gitu jadi nyeritakeun saurang anu kecewa ku sabab cinta jeung kabagiaanna dirasakeunna gitu nya pasangan ternyata jadi aya dina mimpi doang
1: oh gitu jadi makanan ngalangkang
0: ngalangkang sebari urang ngaemam gitu nya dina hajatan teh urang ngalangkang gitu teh nya
1: kumaha eta rasana nya kebogoh anu dikasuka cuman ukur nangimpi
0: nangimpi doang
1: atau napi gitu. Hanya tina angan-angan nyebanya angan-angan yang ngamimpi teh teu beda jauhnya
0: nah teu beda jauh
1: berhayal lah mencek bahasa gitu, urang
0: ya.
1: Nama
0: nah eta
1: gitu jadi lamun misalkan posisina dongkos kitu teh asana urang teh lamun dikaitkan dengan cinta teh seolah cinta bertepuk sebelah dada.
0: Aduh, eta mah nya. Dada nu mana ieu nya?
1: Pancen Mang Jarwo nyebut cintana bertepuk sebelah dada lain bertepuk sebelah tangan. Ari bertepuk sebelah tangan mah geus biasa.
0: Geus biasa eta mah.
1: Tapi lamun cinta bertepuk sebelah dada ngerasakeun jero gitu. Ngerasakeun jero kecewana gitu.
0: Kecewana gitu nya. Eta teh kalangkang gitu nya.
1: Kalangkang.
0: Bayangan.
1: Bayangan anu istilah nama ari kata mama katempo tapi teu bisa dicekel
0: tah eta
1: teu bisa dirasakeun
0: eta kalangkang
1: eta kalangkang
0: sebut
1: pami teu percanten hop mangga kaluar panena ieu wengi nya
0: mohon
1: aya kalangkang urang coba urang toel
0: tah eta
1: moal kacekel
0: gitu nya cekel ibaratna eta
1: kitu nya ibaratna kitu jadi meureun lamun berkaitan dengan kakasih mah secara fisik mah katingali
0: katingali
1: gitu
0: nya
1: fisikna
0: gitu
1: jasana gitu nya. Tapi secara hatena mah teh tiasa dicepeng gitu.
0: Eta.
1: Boa boga nu ngora.
0: Nah.
1: Boa boga anu di pos hiji, pos dua jeung pos 10.
0: Boa ngintip doang.
1: Nah, gitu.
0: Gitunya.
1: Jadi pami ngagaduhan cinta bersebelah bertepuk sebelah tangan teh. Bener-bener kecewa eta mah.
0: Nah.
1: Kecewa maksudnya.
0: Nah, pemirsa Komdang Usada eta teh isi makna tina lagu Kalangkang anu dipopulerkeun ku Nining Meida.
1: Nining Meida.
0: Urang lajengkeun deui ya.
1: Sok mangga
0: Alfian ya. Neng Geulis. Ari nu ngaran Neng Geulis kitu Kang Jarwo.
1: Ya.
0: Ya, jeung wae ya Kang Chandra ya, resepan wae ya.
1: Iya, bener.

0: Test drive.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat

0: laut kidul Kang Jarwo ya teh nya. Pernah ke laut kidul?
1: Asal memang karak nguping ya teh. Laut kidul gitu di mana gitu teh mang
0: Iko? Laut kidul mah aya di Sukabumi, teh laut kidul.
1: Di
0: Bayah, Sukabumi? Bayah. Hah? Sukabumi Bayah kadingetanya. Eta masih kidul.
1: Oh gitu.
0: Gitu nya. Ya teh cerita kenangan cinta masa nu heubeul.
1: Nu heubeul.
0: Jadi rasa rindu anu jero.
1: Bu, sumur tahu.

0: Jadi pantai laut selatan kidulnya digambarkan saksi bisu di sahiji tempat kisah cinta anu abadi, impian anu pernah dibagi duaan.
1: Oh, keduaan.
0: Duaan, lain tiluan, lain opat.
1: Taeta lamun tos ngomong cenah carita cinta terus berkaitan dengan panorama, nah, pemandangan, misalkan laut gitunya. Nah, kapungkur teh pan aya carita buat kolot, buat saha gitunya. Lamun urang teh cenah boga ka bogoh teh can sampe nepi ka nikah gitunya.
0: Ya.
1: Pas kana bobogohan dicanda ka pantai carita cenah
0: cirina teh caritanya.
1: Cenah gitu. Beresna teh sok ukur jadi tinggal carita cenah.
0: Gitunya.
1: Gitu tah.
0: Kenangan lah gitunya.
1: Nya maksudna sanes kenangan wae. Nah. Jadi kadang tina hubungannya jadi ukur tinggal carita gitu.
0: Oh, nuhun.
1: Jadi ya, maksudna ya.
0: Ayah kisah nang beureun.
1: Ayah kisah cenah gitu tah. Jadi eta meureun disebut mitos sebenarnya atau meureun obrolan anu pernah terjadi meureun gitu nya.
0: Kang Jaro pernah terjadi sapedang kosi ya.
1: Iya, ieu iman nuju nyaritakeun
0: cenah. Sanes nuju bulan sanes.
1: Sanes nuju bulan. Jadi lamun bobogohan cenah gitu, lamun urang nyanda kabogoh ka carita cenah bakal jadi carita cenah gitu
0: caritaeun lah
1: gitu. Buat cerita nama ceritaan kumaha cenah gitu tah.
0: Cerita hujanan gitu
1: merenya. Bisa cerita tentang kaendahan kenang-kenanganna.
0: Setara runduh ti kawawa gitu.
1: Buat cerita na tos babogohan ameng ka carita jadi unggul tinggal carita
0: cenah
1: gitu. Teu aya kepanjanganna cenah gitu tah.
0: Beres.
1: Mencek bahasana mah. Jadi
0: non cenanya bercerita doang
1: putus gitu. Cenah gitu tah
0: putus
1: nah. Gitu
0: teu nyampe gitunya
1: jadi akhirnya makanan baran disebut pantai carita cenah gitu makanan baran gitu. jadi kenang-kenangan jadi carita cenah
0: carita
1: gitu. Buah kenang-kenangan keindahan kenang-kenangan anu moal bisa dileungitkeun cenah gitu tah makanan sok rada naon teh cenah kami aya cerita-cerita gitu kami merasa rada hoream bener dah.
0: Lamun ka
1: lamun bobogohan dicanak-canakan nongaran pantai gitu.
0: Gitu
1: nya. Pilihannya ukur jadi cerita hungkul cenah.
0: Cerita hungkul
1: tentunya. Mendingan lamun misalkan cerita anu indah cenah. Eta mah meureun pasti menjadi sebuah harapan benernya. Tapi lamun misalkan bertolak belakang teh eta anu dikawartoskeun teh ya.
0: Aduh.
1: Tapi pan eta mah ukur carita.
0: Carita.
1: Ukur meureun mitos nah gitu. Nu pasti nama dibalikin deui ka urang meureunnya.
0: Mohon.
1: Dibalikin deui ka urang bahwa teu bisa jadi ukuran nu ngaran kos kitu teh ya. Bahwa anu nentukeun teh atuh Allah Subhanahu wa taala meureun pan ya.
0: Jodoh pati bagja celaka mah gitu
1: nya. Jodoh pati bagja teh meureun Allah Subhanahu wa taala nu ngatur gitu. Eta mah cenah bener kaleresan.
0: Kaleresan.
1: Eta mah kabeneran.
0: Nah, ya teh digambarkan saksi bisu di sebuah kisah cinta abadi.
1: Nah, jadi eta jadi saksi bisu. Jadi bebeja moal gitu. Kan hanya ungkur urang nu ngarasakeun.
0: Jadi harewas moal gitu nya. Jadi ada yang ngikeun suara ombak anu bergemuruh diartikeun perasaan cinta jeung rindu. Nah, lamun urang teh pernah ka hiji tempatnya eta pantai. Gitu nya.
1: Eta mah mang Eko gimana oge pernah bobogohan menyadak ka bogoh ka pantai merenya.
0: Ngojay.
1: Ngebak.
0: Tengah laut.
1: Cucu. Ya deket nya.
0: Deket.
1: Oh. Di keong, di kaum, di kebun kelapa. Tuk bogoh ka pantai.
0: Nyebrang.
1: Tinggal nyebrang.
0: Aduh ya.
1: Pandeta kenang-kenangan Pak Mangiko. Kenang-kenangan anu bakal orang ceritakeun jaga ka anak Injo.
0: Eta teh kahirupan ya. Kahirupan mah aya sejarah,
1: eta aya sejarah, aya carita.
0: Caritaeun
1: pikeun anak Injo urang. Kiki teh meureun bapa ieu pernah ngalaman jalan-jalan jeung mamah jeung indung maneh.
0: Waduh.
1: Ka pantai. Gitu. Orang di pantai teh aya laut cenah gitu. Bisa ningali ombak cenah gitu. Rek balikna sarangeuk.
0: Sarangeuk cenah gitu nya ku sabab waktuna ye
1: geus ngakat. Heeh, ku sabab jauh cenah gitu.
0: Tah eta teh nya jadi ya teh nya Laut Kidul diposisikan lain sekedar tempat wisata, tapi lambang keabadian cinta anu tetap hirup dina lamunan. Dina lamunan Kang Jarwo.
1: Iya, dina lamunan. Nah, pasti eta bakal jadi kenang-kenangan lamunan urang bejana urang keur ngopi, keur ngarokok gitu pannya.
0: Polebat deh nya.
1: Polebat bae eta.
0: Ingat ah.
1: Si Komo lewat.
0: Ingat. Bener. Lain sang bango, sang kodok.
1: Sang kodok gitu. Sang bango nama nuju iya pan, nuju ameng jalan-jalan.
0: Amang, aduh. Teh-teh dicari tahun ya.
1: Tapi pasti mah, anu ngaran setiap tempat eta pasti akan memiliki cerita tersendiri bagi pasangan yang anu hari teteh dongkap ke tempat wisata.
0: Tempat wisatanya.
1: Baik boh eta ke pantai, ke pagunungan, ke taman-taman anu punya rekreasi. Contoh misalkan di Lebak kan aya istilah nanti ngaranna berbentuk taman kebon. Kebon teh Cikuya.
0: Cikuya.
1: Misalkan ya kan. Terus oge misalkan aya negeri di atas awan Citorek.
0: Citorek.
1: Terus oge aya pantai Bagedur.
0: Bagedur.
1: Terus pantai di Sawarna.
0: Sawarna.
1: Oge aya goa itu kan ya.
0: Ya,
1: itu tempat wisata teh. Itu teh bagian dari destinasi wisata,
0: wisata. Wisata mah awewe.
1: Wisata. Itu sih gara-gara ngomong asrama teh. Destinasi wisata be orang wisata.
0: Wisata.
1: Unggulan.
0: Laki eta.
1: Awun wisata teh laki, nu wisata teh awewe.
0: Ya eta.
1: Eta destinasi wisata unggulan Kabupaten Lebak. Nah, salah satunya oge eta tadi anu ditarioskeun nya. Pantai Sawarna, Pantai Bagedur, oge kebon Cikuya, kebon teh Cikuya, terus negeri di atas awan Citorek.
0: Torek.
1: Oge aya naon teh Arum Jeram di Lebak Gedong.
0: Nah, eta.
1: Terus naon teh
0: Curug Munding.
1: Curug Munding nya. Lain Curug Cinulang nya.
0: Sanes.
1: Curug Munding.
0: Eta di mana?
1: Eta aya di kawasan Gunung Kencana ini teh.
0: Gunung Kencana nya.
1: Lebet kecamatan nya.
0: Ya.
1: Lebet kecamatan apa Cikulur teh? Asana mah Gunung Kencana teh.
0: Iya.
1: Lebet nanya. Naon teh ngaranna tadi? Curug Munding nya.
0: Munding ya.
1: Teras seueur lah pokona mah. Tempat-tempat wisata unggulan Kabupaten Lebak. Anu bisa jadi destinasi wisata unggulan. Terus tiasa ngangkat PAD. Peningkatan anggaran daerah.
0: Nah.
1: Nya tina wisata unggulan anu dongkap ngadongkapkeun turis mancanegara oge anu turis lokal domestik.
0: Iya, dong.
1: Gitu. Nah, eta teh menemen pamitas aya wisata meureun di sisi lain meureun mengundang masyarakat luar pikeun terang Kabupaten Lebak teh seueur wisatana. Di sisi lain teh bisa meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat setempat. Tiasa ngawarung, tiasa ngabuka gazebo homestay, tiasa ngical jasa-jasa nu sanes. Anu sekiranya bisa diberdayakan ke masyarakat setempat.
0: Tah eta.
1: Jadi pamiaya wisata di daerah berarti eta teh bakal menghidupkan perekonomian di wilayah setempat. Di sisi lain pikeun meningkatkan PAD. Gitu. Nah, utama nama masyarakat setempat anu terimbas positif.
0: Ya eta.
1: Ayana perputaran ekonomi dengan kehadiran atau kadongkapan turis domestik atanapi turis mancanegara. Itu.
0: Turis,
1: nah, Mang Iko sareng Mang Jarwo cenah badai ngiring cenah supaya ngiringan nganana peningkatan ekonomi orang jualan lemeng di dinya. Gitu.
0: Lemeng eta ciri khas Malimping.
1: Ti Malimping. Lemeng misalkan. Naon ditu tah?
0: Nah, ya deui.
1: Panganan-panganan di Kabupaten Lebak teh anu jadi unggulan teh nya selain lemeng.
0: Sale.
1: Sale misalkan. Terus misalkan bakso ikan, bayah sawarna.
0: Nah.
1: Terus naon deui tah? Gula aren.
0: Gula aren tah.
1: Batik Lebak nyata batik Baduy.
0: Baduy tuh.
1: Bahan songketnya. Bahan dari batik bahan songket mah benteng dia tah harga rada awis mah Mang Iko.
0: Oh gitu nya.
1: karena proses pembuatannya teh bener-bener secara manual gitunya, disongket
0: jemur
1: jeung bahanna ge rada benten awis. Jadi pami kain anu berbahan songket mah sanes di baduy wae, tapi di nusanes ge aya harga pembedaan gitu.
0: Oh, bedanya.
1: Jadi meureun ulang selaku masyarakat di Kabupaten Lebak meureun tadi teh bisa memanfaatkan media sosial teh pikeun mengharumkan nama daerah urang.
0: Ya.
1: Baik wisatana, baik naon teh nu sanes-sanesna.
0: Sanes-sanesna.
1: Gitu nya, model produk-produkna gitu.
0: Iya.
1: Anu bisa dikenalkan ke masyarakat luas.
0: Jamuon ya. Nah, janten eta informasi tentang ya eta destinasi wisata gitu nya. Ya, urang lajeng ngene Kang Jarwo.
1: Ayo mangga.
0: Urang ka baduyeulan lah.
1: Sok
0: nya sok urang ka baduyeulan.

0: Pemirsa Kondang Sadaya, masih di 88 Multatuli FM.
1: Anu orang siarkan di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung.
0: Urang ka Baduy.
1: Iya, urang ka Baduy.
0: Iya, ya teh lagu ti karya Tegar Gunawan. Jadi nyaritakeun gambaran kahirupan suku Baduy Kang Jarwo.
1: Nya,
0: kearifan lokalna jeung pelestarian budaya Banten. Nah, upami nyaritakeun nyaeta suasana alam jeung pesan ngajaga adat istiadat leluhur Baduy. Tah, upami Kang Jarwo, menurut Kang Jarwo ya Baduy ieu teh daerah nu kumaha coba?
1: Jadi masyarakat Baduy ini teh sudah diakui baik oleh pemerintah ataupun juga undang-undang di luar gitunya. Karena masyarakat Baduy ieu teh salah satu suku nu terus mempertahankan adat istiadatna anu nepi ka ayeuna teh teu tiasa dirubah-rubah. Meski kemajuan teknologi terus lebet saking luar biasana. Tapi bagi masyarakat Baduy mah kemajuan teknologi teh teu ngarubah anu jadi pondasi masyarakat Baduy.
0: Luar biasa.
1: Pikeun ngalastarikeun sareng ngajaga tradisi anu tos di pegang secara turun temurun. Gitu. Jadi pami istilah adat hukum adat anu terus di non dipegang ku generasina, dipertahankan nepi ka iraha ge eta moal istilah moal tiasa dirubah sehebatna teknologi gitu Mang Iko. Jadi tetep istilah pelestarian istilah tradisi mah generasi-generasina eta bakal memegang teguh. Memegang teguh anu jadi warisan leluhur. Nah tujuan nama menyeimbangkan gitunya, menyeimbangkan anu ngaran nanti ngaranna sumber daya alam, anu berkaitan model leuweung ya kan,
0: ngajaganya, gitu. Ngajaga
1: terus sanes-sanesna itu, maka nambaran itu teh pengingat bagi orang masa apa generasi gitunya, dengan ayana suku masyarakat Baduy yang melestarikan adat istiadatnya. Jadi orang teh tiasa sami bisa menilai lah gitu. Entong sampai orang poho kanungaran suku selerna gitunya.
0: Ya,
1: sanajan cenah teknologi terus luar biasa, hari orang misalkan bisa ngajaga naon teh ngaranna warisan budaya orang mah insyaallah jaga anak incu orang apal kanuaran suku selera teh di mana gitu. Nah contoh misalkan Radio Multatuli dimulai radio Kabupaten Lebak RDKL nya di tahun 70-an nepi ka ayeuna jadi Radio Multatuli teh tetep melestarikan program-program anu berkaitan menjaga tradisi
0: budaya,
1: seni budaya.
0: Seni budaya.
1: Contoh misalkan acara pop Sunda.
0: Mohon,
1: ieu teh insya Allah Multatuli FM teh rek sadayana bakal dipertahankan.
0: Mohon.
1: Termasuk wayang Jaipong wayang golek.
0: Wayang golek, nah.
1: Anu setiap malam mingguna digelar, gitunya.
0: Yeah.
1: Kapungkur pan meureun jaman almarhum Mang Epi.
0: Mang Epi
1: Raja Kopon. Seni Jaipongan.
0: Seni Jaipongan aja.
1: Oke, wayang golek ieu teh menjadi ciri khas tersendiri
0: di
1: bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Nanti ngarana melalui radio daerah Kabupaten Lebak. Tapi ka ayeuna Radio Multatuli gitu ta.
0: Seberapa kali pergantian gitu nya.
1: Mohon.
0: Di radio siaran pemerintah daerah, terus RSPD, RDKL nya.
1: Mohon RDKL, RSPD, terus ayeuna Multatuli.
0: Multatuli.
1: Sami masih kena radio pemerintah oge. Hanya kelembagaan ayeuna teh bertambah. gitu
0: ya, bertambahnya.
1: Mohon Arika Pungkur, radio daerah Kabupaten Lebak kita berada di bawah penerangan.
0: Ya.
1: Terus ngalih jadi radio siaran pemerintah daerah di bawah humas protokol.
0: Humas protokolnya.
1: Ya, humas Pemda Lebak. Nah, ayeuna Multatuli FM teh di bawah Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Pesandian.
0: Nah, gitu.
1: Jadi aya pami gedung nama Tika Pungkur nepi ka ayeuna masih terobih. Masih di Jalan Abdi Negara. Gitu.
0: Nah, gitu nya jadi eta teh informasi anu kada kurang teh kada terang gitu nya. Di awalna kumaha radio Multatuli Tika Pungkurna gitu kan jangan ngejarwonya.
1: Jadi kada terang oge bahwa radio RDKL, RSP dan NPK Multatuli FM ieu teh bagian dari naon teh ngaranna suara corong pemerintah.
0: Ya.
1: Kayaknya kan pemerintah teh sanes di pondok wae aya OPD,
0: OPD aya
1: organisasi perangkat daerah seperti dinas-dinas anu aya di lingkungan pemerintah daerah. Jadi setiap programna teh sosialisasina teh tiasa didangukan yang tiasa ditingali di Radio Multatuli.
0: Yeah.
1: Karena setiap minggu nate Radio Multatuli mengundang mengundang masing-masing OPD talk show. Terus memaparkan program-program anu berkaitan program pemerintah melalui dinasnya pikeun di sampaikan diinformasikan ke masyarakat ngarah terang itu eta macana radio bagian dari informasi dan hiburan mah emang Tika Pungkur oge tos gitu
0: kada aya ya hiburannya.
1: Jadi radio eta teh dari Tika Pungkur nepi ka ayeuna radio informasi sareng hiburan itu
0: ya urang teh kada ngahibur meureun
1: nya. Nah, hiburanna tadi teh disesuaikan dengan wilayahna masing-masing
0: gitu.
1: Nah, termasuk budaya seni Sunda nage oge terus dipertahankan. Di acara pop Sunda, oge jaipongan, oge wayang golek. Nah, insya Allah Multatuli FM rek ngalastarikeun kanungaran seni budaya suku Seler urangna gitu ta. Iraha cenah Mang Jarwo eta acaranna? Pami seni Sunda hari Multatuli mah anu kaitanna sajian lagu-lagu pop Sunda mah tiap Jumat malam Sabtu.
0: Nah, eta acarana nya.
1: Tah pami jaipong sareng wayang golek mah enjing. Sabtu malam Minggu.
0: Ya,
1: bari nganjang mah mawa radio.
0: Tah.
1: Nah, gitu tah. Bilih gaduh calon mertuana. Resep kanu jaipongan bawa radio bae.
0: Bawa.
1: Keur nganjang teh stel keun jaipongan yeuh, Pak.
0: Ye. Yeah.
1: Gitu. Jaipongan ti Radio Multatuli FM. Insya Allah langsung dikawin gini sukna
0: diterima benya gitu nya weh eta gede yeuna nya. Ulah poho martabakna cenah ka
1: nya ulah poho martabak mendatang bae tah cenah ka Jalan Sunan Kalijaga.
0: Nah eta urang lajeng gede nya aya Nining Weda Jaya Giri.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Filosof Lebak.
1: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijimat melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentaun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.
2: Gabungkan terus 88 Mutatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
2: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pemirsa Koblang Sadaya masih di 8 Salawan Multatuli FM. Aya Duriat Kang Jarwo.
1: Ya, Duriati Darso apa Eyan Jatnika itu?
0: Darso.
1: Darsonya. Ya. Sana sok sering nguping ieu lagu. Ari Duriat teh naonnya artinanya?
0: Jadi dina Duriat ieu bahasa Sundana ngagaduan arti cinta.
1: Oh, cinta.
0: Kasih sayang atanapi perasaan asmara anu jero.
1: Oh gitu Duriat ya, rasa kacinta, rasa kasono, jeung kabogoh anu jero gitu.
0: Nah,
1: eta ngaranna Duriat.
0: Nah, perasaan asmara anu jero gitu ya. Jadi geus aya di jero dada eta.
1: Tos aya di jero dada. Eta lamun di black katingali eta merenya.
0: Katingali ngalal. Jadi ya teh dina lagu Sunda populer gitu nya. Jadi cinta anu teu tiasa digantikan.
1: Tiasa gitu. Digantikan ku rupa-rupa.
0: Jadi negaskeun kusabab cinta anu warni teu bisa diganti ku rupa jeung naon? Sanajan rupana menawan gitu.
1: Jadi cintana moal tiasa diganti ku rupa atanapi ku materi ban gitu.
0: Heeh, gitu bener. Atanapi ku materi bener.
1: Jadi lamun misalkan ieu teh pan rasa kacinta anu jero. Misalkan teu di setujuan tah ku kolotna. Misalkan ceklon teh pan teu setuju yeuh. Ceng, ulah dilanjutkeun ya. Rasa kacinta maneh ka kana kula. Kumaha ieu lamun Aceng dibere duit 10.000, tinggalkeun tah si Neng cenah mun kitu nya. Jecek si kasetna teh atuh bapak si cinta Aceh, kami mah Duriatna moal bisa diganti ku rupa jeung ku materi cenah mun kitu nya.
0: Teh cek si Acengna eta.
1: Si Acengna teh ngajawabna nya. Ari duit mah cenah tiasa diteangan. Ari Duriat mah moal bisa diteangan cenah mun kitu.
0: Cenah kitu tah. Oh. Ya denten lai kitu nya. Ya mah boga ketegasan gitu
1: meureun. Boga keteguhan hati.
0: Keteguhan hati. Geus hiji-hiji cenah meureun kitu.
1: Ngecek mana teh geus hiji-hiji cenah gitu.
0: Anu nyerep mah hiji anu boga sinyal hiji cenah Pa cenah gitu meureun.
1: Moal aya deui Pa cenah.
0: Moal.
1: Senajan kami dipisahkeun ge. Kami mah arek main belakang. CLBK cenah. Nah. Di hareupan bapak kami teu bobogohan di tukang kami jalan-jalan.
0: Ya, ya pesannya bagi awak tina segala hal di dunianya, tina hal di dunia termasuk jodoh, pertemuan yang maut, ya teh sepenuhnya di tangan anu maha kuasa gitu.
1: Sepenuhnya di maha kuasa.
0: Gitu. Sejero naon ya teh perasaan cinta tanah piduriat di gaduhan ku dua jalmi. Ya teh kembali deh karena takdir.
1: Oh gitu.
0: Lalu cek takdir neta kudu ngahiji senajan dilarang ku wanga tua.
1: Bakal ngahiji.
0: Ngahiji bae gitu nya.
1: Jadi senajan dipisahkeun misalkan manehna di Indonesia terus si awena di Eropa.
0: Gitu.
1: Ari wancina kudu kumpul mah kumpul nya.
0: Kumpul deh ngahiji bae gitu.
1: Ngahiji bae.
0: Bakal kependak deh gitu nya. Itu sebutna jodoh.
1: Jodoh bagja pati nya. Tos diatur ku maha kuasa.
0: Kuasa gitunya.
1: Tapi lamun misalkan sanes jodoh mah sanajan dihayang-hayang ge cenanya. Wancina teu ngarejeung mah teu ngarejeung.
0: Ku sebab sinyal
1: gitu. Sinyal.
0: Ku sebab ieu sinyalna kenceng gitu ya. Sanajan jauh ge gitunya.
1: Ari sinyalna teu aya mah moal mendak sinyalnya.
0: Gitu.
1: Jadi blank spot. Blank spot. Doang di tempatna Kang Jenul eta blank spot.
0: Eta.
1: Jadi ya. Sinyalna naik turun.
0: Naik turun.
1: Dongkrak.
0: Kencang-kencang, kendor-kendor. Ya. Ka Jainul ya.
1: Cek ka Jainul teh ya. Ieu ka Adit jeung ka Iko mah ku resep jasa acan naon teh ka ka Jainul deui, ka Jainul deui. Pan ka Jainul mah nu gaduh radio doban. Makana babari apa, babari inget ya Mang Iko jeung Mang Jarwo.
0: Baheula na ge ngajang mawa ke radio apa nih
1: kalung. Mawa radio jeung Patromak.
0: Jadi mawa kalung na gitu.
1: Jadi lamun para lampu moal moal aya istirah cenah. Kang cenah geura mulih jeung para lampu adek naon? Tenang Pak, kami mawa Patromak.
0: Gitu nya. Nah, biar saya kau undang sadaya orang lajeng gedenya ya Bang Bung Hideung. Sok mangga teu

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi

0: dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Aduh. Sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
7: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
10: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
9: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
10: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
11: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.
6: Siap. Tua gabar.

0: Aduh.
1: Pemirsa Kom Dangun Sadaya, Ayas Lilin ya. Gitu ya, lagu asal Jawa Barat, maknana tentang nyata perasaan gadis anu ngarasa isin, gelisah isin di deketanku sang bango.
2: Oh, lain sang kodoknya.
1: Ya, sang kodok etas, es lilin gitu nya. Jadi dijadikan metafora kanggo ngagambarkan sosok nyawan ya, perempuannya, istrinya yang menarik hati namun kudu hati-hati ngajaga diri. Nah, kudu ngajaga diri kan Jarwo.
2: Oh gitu. Jadi pan ari pami istri mah kada ngajaga diri atuh nya. Teu bisa bro-broan. Teu bisa naon teh doang lalaki cenah boga rasa kasuka teh laju men.
1: Laju bae sorot.
2: Heeh, dibejakeun kitu nya. Ari awewe mah sabogo-bogohna ka pasangan teh ya. Tetap bisa ngajaga dirina mah karena kodratna awewe pannya.
1: Iya.
2: Kodratna wanita teh bisa kudu bisa nahan diri.
1: Nah,
2: sabogo-bogohna teh kudu bisa nahan diri yang nu tujuanna mah tadi teh ya.
1: Jadi ulah di morah mareh gitu
2: nah, ya. Gitu. Tapi duka pami ayeuna mah pantos benten jalma jamana.
1: Ya.
2: Komo cenah aya disebut naon teh ngaranna emansipasi
1: emansipasi
2: wanita sebenarnya sanes ka eman
1: sanes
2: anu gaduh sipasi
1: nah eta
2: jadi ari kapungkur mah bener numeran awewe teh sakukumaha nageh boga rasa kasuka kacinta ka pasangan teh mual sampai ditinggalikeun lamun pamita aya sinyal ti pihak pamegetna
1: tah gitu
2: gitu. Tapi ari jaman aya nama tos benten eta mangga
1: ngawalkeun teh nya
2: kadang naon teh ngaranna melihat kondisi anu di pikasukana sarua isinan cenah nya
1: saruana
2: pamegetna teu tiasa nyarios ti payun gitu. Jadi eta kadang aya inisiatif
1: nah
2: ti pihak awewe na mere-mere sinyal gitu nah, ngarah si pamegetna teh tiasa nyampekeun sami

0: Pangrasa nak gitu ta.
1: Kesebab sinyal ya sinyal gitu nya.
0: Diberes sinyal gitu ta. Bade kode lah mencek bahasa ieu teh mah. Ulah nan ulah cicing we gitu kan.
1: Iya resep itu resep cicing.
0: Kobobo tapi teu rek bebeja gitu. Nah, karena pihak istrina teh punya inisiatif ya. Masih ada sinyal. Gitu. Misalkan biasana nanti ya cicing-cicing bae ima merek kode.
1: Eta cicing teh aya bulu naon eta? Aya bulu naon? Cicing-cicing bulu
0: entong.
1: Ucing.
0: Cicing bulu ucing gitu
1: ya. Dengan hayang tapi kumaha cenah
0: gitu
1: nya.
0: Jadi nah, kadang sok masian sinyal gitu. Kapan megatna teh supaya ulah pasif.
1: Nah, ulah pasif.
0: Pasif kan biasana doang bedug.
1: Nah.
0: Ditakol kakarak nyawara.
1: Nah.
0: Ya kan eta pasif.
1: Eta pasifnya.
0: Ari aktif mah teu ditakol ge nyawara.
1: Nah.
0: Gitu. Ngan bingung ngan nakol mah saha kitu nya. Ari aktif teuing mah nya. Gitu.
1: Aduh,
0: aktif. Jadi ari aya tos berbicara jaman mah anu teu biasa ge jadi
1: biasa.
0: Luar biasa.
1: Biasa.
0: Itu anu kapungkur cenah awewe anu naon teh ngana anu nahan diri ari jaman geus berubah mah atuh bisa tipayun
1: lain deui nya
0: tapi entong dimanfaatkeun karena awewe tipayun ningalikeun sinyal terus dimanfaatkeun ku pamagatna cenah mana ieu nu bogoheun teh nanti heula entong kitu
1: entong nya
0: eta mah sabenerna mah teh masihan jalan kalerasan meureun si pamagatna isinan oge gitu padahal mah kenceng
1: buset
0: gitu tah eta teh meureun bentuk naon teh ngaranna inisiatif anu berlaku dari masing-masing sami pamagat ge pami cenah kalerasan si si awena rada harese teu tiasa eta dibere kode
1: sinyal.
0: Ada sinyal misalkan tadi netara di pasar martabak, di pasar ke martabak.
1: Aduh, sinyal perhatian amat.
0: Heeh, perhatian amat cenah karesepna da naon cenah ngangge eta cenah nganggo bunga cenah dipeserkeun bunga ta. Nah, eta pan sinyal atau kode gitu bahwa lawan jenisna resep.
1: Resep
0: gitu. Tapi pami lagu Estrella mah atuh kaleresan eta mah. Memperlihatkan bahwa seorang perempuan teh moal tiasa tipayun senajan boga rasa kasuka rasa kenceng ge gitu tapi karunya lah misalkan teu saling mengerti menya besi ke cenah doang lagu Elvi Sukaesih
1: naon eta
0: cinta rahasia
1: aduh dina hate we nya
0: hate we gitu
1: teu diguarkeun nya
0: teu diguarkeun gitu kuning entongkeun cenah naon ningali naon teh jalmina cenah nguping suantana bagian terus bunga cenah gitu kan
1: gitunya, sampai ka impi-impi
0: sampai ka impi-impi ada cinta rahasia mata eta karena cinta terpendam
1: cuman teu diutarakeun tadi teu gitu
0: teu diungkapkeun gitu bisina teh terlambat
1: gitu
0: bisina terlambat aya anu tos aktif gitu nya masian kode akhirna kana sanes
1: nah eta nu dikhawatirkeun nya
0: dikhawatirkeun teh ya akhirna meureun cinta rahasiana tidak tersampaikan
1: jadi,
0: akhirna timbul teh penyesalan
1: Gondok.
0: Kaduhung teu teu ti heula cenah. Nincet.
1: Gitu.
0: Crot.
1: Jadi Papi Sahibernya Sahrul Gunawan.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
5: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak sudah lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
8: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
7: Kabar apa tuh?
8: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
7: Alhamdulillah, benar nih.
9: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
10: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Dangukeun terus 88 Multatuli FM.
12: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.

0: Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Gabungkan terus 88 Mutatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Kami asyik undang usaha daya 340 til puluh tilu menit lewati tabu 20 tilu waktu Indonesia Baratnya.
1: Ya. Aya lagu
0: Ayun
1: Ayun Ambing.
0: Nah, ingat merenya Kak Putra, Kak Putri merenya Kang Jarwonya.
1: Ya. Ya. Ngarepehkeun pun putra. Nenangkeun pun putra nuju bobo.
0: Nah, eta.
1: Jadi bentuk kasih sayang kolot ke anak.
0: Nah, jika, nah itu harusnya. Jengka pasaran hirup, ya, anak.
1: Bari nyarita meureun ka putra teh aceng, gera gede, gera jangkung,
0: gera sakolah,
1: gera gede yang ngedahar kata kokak, cenah meureun gitu nya.
0: Kangkung ya.
1: Gera jangkung gitu.
0: Jadi perjuangan hirup ieu teh nya.
1: Luar biasa.
0: Ngagambarkeun ibu anu kapaksa nyaeta nya rejeki jadi TKI.
1: Jadi TKI gitu nya. Ke luar negeri gitu nya. Jadi meureun anak jadi tanggung jawab bapana.
0: Tah gitu. Atuh napi keluargana gitu nya nih akina meureun gitu.
1: Jadi ngarasakeun urang namanya. Misalkan istri anu milarian iya pada melannya keluar negeri mana budak letik kene
0: sabar tahun merenya gitu
1: atau pamedi ayun ambing meren paling setahun dua tahun merenya gitu. Jadi itu karena faktor ekonomi merenya faktor ekonomi sehingga pihak istrina anu damel ke keluar negeri
0: gitunya.
1: Jadi tenaga kerja Indonesia gitunya
0: pesan ieu teh nya supaya si anakna ieu bobona tenang
1: teras berpepeling ka anak lamun ieu teh mah mun gede teh meureun kudu bisa sukses
0: tah eta kahayangna teh nya
1: sukses ulah nepi ka jauh kitu tah milarian istilah nanti kahuripan ya
0: kahirupan ya
1: kahirupan sampai ka jauh ka luar negeri meureun ka luar negeri malain sabulan dua bulan meureun nya
0: tahunannya
1: tahunan ngumpulkeun artos eta pe kan meureun kerepun putra
0: kanggo gitu. Anaknya
1: kanggo anak mudah-mudahan meureun kaleresan aya wargi urang anu kaleresan nuju damel di luar negeri urang doakeun sehat
0: ya.
1: Sukses meureun nya.
0: Ya.
1: Terus meren keluarga anu di nanda ditinggalkeun ya. Ke luar negeri teh meren sabar ngadoakeun keluargana anu nuju di luar negeri teh damel teh dipasihan sareng ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya mohon.
1: Sehat utami namanya.
0: Ka eta.
1: Jeung tiasa mulih deui ka negarana.
0: Nah.
1: Di samping sehat, meureun nyandak artos nu seueur.
0: Selamat dong.
1: Selamat, ya, gitu.
0: Pemirsa kaumdang sadaya, urang lajeng gendeng Kang Jarwonya.
1: Mohon.
0: Dina acara seni budaya Sunda, pop. Ya, aya papa tongkoneng.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Undang Usaha Daya, namanya waktu tentang kawitian di acara seni budaya Sunda Pop. Orang tuntaskan Kang Jarwo.
1: Nya atur nuhun ke perhatian pemirsa anu tos ngiringan dina ieu acara. Oke, hapunten pami aya kecap nu kirang ieu nya.
0: Saenya.
1: Insyaallah orang di sanes program biasa ngarojong deui dina program-program multatuli. Akhirna abdi sim kuring. Mang Jarwo,
0: Kang Madro,
1: undur diri di tengah ruang dengar pamiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: aja, Tio.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.2 FM, cerdas, informatif, dan soltif. Halo, selamat pagi sahabat Multatuli. Wah, kayaknya pada kaget nih, karena kok orangnya beda. Oh iya, kita di Multatuli Weekend ya, dari jam sekarang sampai dengan selesai nanti. Dan seperti biasa ya, kalau di Multatuli Weekend ini berdua sama Apati. Apati,
1: halo.
0: Apati sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, perjalanannya gimana?
1: Dari
0: iya, dari rumah ke sini.
1: Oh, perjalanannya dari rumah tadi berangkat
0: jam
1: ini,
0: berapa?
1: Kurang lebih
0: jam 6.
1: 6-an.
0: Oh, jam 6. Kalau
1: jam 6 lewat.
0: Oh, jam 6 lewat.
1: Iya.
0: Eh, macet-macetan enggak?
1: Enggak, masih
0: enggak, ya?
1: Sepi.
0: Masih sepi ya.
1: Iya.
0: Maksudnya abis kalau misalkan tugas pagi-pagi, mm-mm, apalagi besok ya, itu hari Minggu, yeah, kan ada Car Free Day.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu suka enggak bisa lewat.
1: Oh, iya.
0: Karena ditutup gitu.
1: Amacet.
0: Karena ditutup. Tapi Abati udah sarapan dong ya?
1: Udah.
0: Oke, sahabat Multatuli, seperti biasa nanti kita bakal ngebahas hal-hal unik mengenai anak-anak, atau mengenai mungkin Abati nanti bakal ngasih informasi ya,
1: iya,
0: mengenai apa Abati udah punya, udah punya gambaran?
1: Sudah dong.
0: Sudah ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Multatuli Weekend.

0: Nah, bareng Pati juga di sini ya. Ah, kalau misalnya pagi-pagi nih, kalau hari Senin kayak gitu ya, Senin sampai dengan hari Jumat, Pati sekolah kan ya?
1: Iya.
0: Nah, tapi sekolahnya seperti biasa, jam-jam sekolahnya, karena sahabat Mulatuli untuk Pati ini sekolahnya di sekolah alam ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus kalau masuk sekolah alamnya gimana sih?
1: Jadi datangnya harus sebelum jam 7.15 itu. Karena itu harus siap-siap dulu ngebersihin kelas. Ngebersihin kelas gitu.
0: Beres-beres gitu ya.
1: Terus ntar setengah 8-an, kurang lebih setengah 8, itu kita ada namanya Alpha Zone itunya.
0: Alpha Zone
1: okay. Itu kayak tadabur gitu, fikih gitu-gitu, siroh. Harinya beda-beda itu.
0: Oh,
1: di situ tuh
0: beda-beda.
1: Ada namanya tafakur alam, tadabur ayat, terus fikih, siroh, sama satu lagi apa ya namanya, lupa Pati itu.
0: Tapi kalau sekolah alam itu kan berarti sekolahnya sama alam dong, di luar berarti ya?
1: Iya, emang di luar, bukan di ruangan kelasnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kelasnya terbuka gitu.
0: Kayaknya seru.
1: Lumayan.
0: Jadi belajarnya sambil main ya?
1: Iya, tapi karena Fati udah SMP, jadi belajarnya lebih serius lagi.
0: Lebih serius lagi.
1: Jadi main-mainnya tuh udah nggak ada.
0: Udah
1: ini gitu.
0: Berkurang gitu ya. Wah,
1: disibukkan dengan kegiatan lain.
0: Oh, tapi tetap sekolahnya berarti tetap di ruangan terbuka gitu.
1: Iya.
0: Cuma mungkin yang bedanya pelajarannya kali ya.
1: Iya, beda.
0: Kalau dibilang pelajarannya gitu. Terus selama ini ada kesulitan nggak itu?
1: Ada apa?
0: Ada kesulitan nggak? Wah, ini sulit nih.
1: Kesulitan
0: gitu.
1: Ada pasti ada.
0: Ya. Tapi kan kalau sekolah alam kan pasti kan ada kegiatannya hampir-hampir waktu SD ya. SD juga di sekolah alam ya.
1: Iya.
0: Okay. Waktu itu kan seringnya di luar. Terus kayak ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bikin seru nggak itu? Yang paling seru kegiatan ketika di sekolah alam apa?
1: Ini sih yang paling serunya main aja ya.
0: Iya, enggak fokus, enggak selalu harus belajar
1: ya,
0: terus, tapi mainnya juga dapat pelajaran gitu ya. Waktu sekolah alam pernah ada apa istilahnya, ada pelajaran atau mungkin ada pengalaman mancing nggak?
1: Mancing, kalau di sekolah pernah.
0: Ya pernah.
1: Waktu itu pas kurang lebih kelas 2 apa kelas 1 gitu.
0: Kelas 2 atau kelas 1?
1: Kalau kelas 1 sampai kelas 3 atau 4. Sampai kelas 3 itu disebutnya kelas penjelajah. Nah itu Fatih pas masih kelas penjelajah itu.
0: Oh, jadi pas penjelajah masuk di kelas penjelajah itu menjelajah alam gitu ya istilahnya.
1: Iya,
0: ya,
1: nyari. Kelas penjelajah itu masih kebanyakan di situ tuh main gitu.
0: Iya. Tapi ketika pas mancing itu pernah dapat ikan apa?
1: Dapat ikan mas apa nila gitu kalau nggak salah.
0: Ikan mas atau nila. Tapi abis paling apa ya, orangnya cepat bosan nggak, cuma greget aja kalau nggak dapat ikan.
1: Iya.
0: Tapi itu dapat ya.
1: Dapat
0: banyak ya.
1: Dua doang.
0: Oh, dapat dua, lumayan lah dapat dua. Oh iya, katanya tahu nggak mengenai ikan apa, ikan sapu-sapu?
1: Oh iya, ini Afati juga bawa bukunya ini.
0: Oh,
1: tentang
0: bawa
1: ikan sapu-sapu.
0: Okay. Boleh di spill dong, boleh diceritain ikan sapu.